90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh. Si

0: warga-wargi.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Oh, mantap ya hari ini. Kompak, kompak telat ya. Ada aja. Ini dong, kan gue seneng ya. Jadi ini membuktikan bahwa chemistry kita berdua itu semakin kuat dan lengket seperti perangko.
1: Enggak gitu juga sih, enggak gitu juga. Gue berusaha untuk jadi lebih baik, Pak. At least telat 2 menit, 3 menit, 5 menit maksimal masih oke lah.
0: Oke, kita minggu depan mulai seperti itu.
1: Apa?
0: Kita akan menjadi penyiar yang lebih baik lagi.
1: Enggak. Gue cuma bilang, gue bakal maksimal telatnya itu segitu. Karena nanti kalau pas anak gue libur sekolah, gue bakal telat setengah jam. Selamat pagi semuanya, sama suara. Selamat pagi warga suara, selamat pagi mamba, selamat pagi semuanya, selamat pagi orang tua yang worry.
0: Pagi-pagi udah anxiety ya mamba, gara-gara anaknya mau berangkat kuliah ini.
1: Hai. Sumpah Pak, itu konten gue yang itu
0: makin kan rame nih.
1: Baru naik
0: Udah berapa parents yang nge-DM yuk? Makin banyak ya?
1: Itu gue bilang, target gue kan maba ya. Ternyata di situ jadi parent meeting Pak.
0: Oh, udah berarti kita bikin gathering. Isinya parents-parents semua aja. Kita bikin kelas how to handle adolescence gitu.
1: Betul. Maaf, itu konten baru naik sehari
0: pun dua. Mau pamer view nih.
1: Tebak dong view-nya berapa?
0: Kalau yang terakhir kan 2 juta. Ini berapa hari udah?
1: Ini udah
0: 2 hari.
1: Ini hari
0: ketiga?
1: Kedua. Ini hari kedua.
0: Hari kedua.
1: Ini hari kedua.
0: Kalau dia sebelumnya udah pernah dapet tayangan 2 juta view dalam waktu beberapa minggu, at least karena Instagram udah ngerasa lo adalah algoritma pemain ya kan, lo tuh pemain algoritma. At least ini 2 hari udah tembus 1 jutaan lebih lah. Ya kan?
1: Ada 21 ribu orang tua yang nge-DM anaknya konten gue.
0: Nge-DM? 21 ribu? Enggak.
1: Jadi 21 ribu yang nge-share.
0: Wow.
1: Rata-rata ngomong, udah saya share ke anak saya. Lu kenapa jadi begini ya?
0: Iya.
1: Lihat gue gak begini.
0: Yuk, tapi kayaknya kita ada yang salah deh yuk sama pernyataan kita kemarin.
1: Apa tuh?
0: Kita kan kemarin ngomong tuh kalau maba-maba yang zaman sekarang kan pakaiannya memang belum boleh stunning.
1: Betul.
0: Masih kayak trainee.
1: Oh, masih ospek, masih ospek.
0: Putih hitam, masih masa ospek. Tapi make up-nya udah boleh yuk.
1: Iya.
0: Barusan gue tadi berangkat nih, ngelihat nih, mau masuk ke gang sini.
1: Iya.
0: Ini kayaknya anak-anak kos maba.
1: Iya,
0: yang ada kantor kita tuh pada naik motor. Buset, gue lewat veng. Biasa kan motor sama motor lewat nih baunya oli samping kan?
1: Lu papasan nama apa?
0: Ereking. Kalau papasan nama Ereking kan baunya oli samping wangi
1: Satria
0: banget tuh.
1: Satria juga ya, Satria.
0: Buset itu. Heavensen kayaknya terinspirasi dari sana deh.
1: Iya.
0: Ini Pak papasan, Pak.
1: Iya.
0: Siapa tuh tadi?
1: Iya.
0: Buset dah. Betul. Udah stunning banget adik-adik.
1: Makeup boleh.
0: Iya,
1: makeup
0: kan?
1: Boleh. Iya, makanya kan kemarin gue juga bilang makeup boleh. Cuman kan ini kan dari pakaian.
0: Iya. Gila.
1: Pakaian masih disamakan. Lo kebayang gak nanti itu pada saat
0: kalau udah mulai menjadi fashionista di semester 2 tuh. Waduh, kacau.
1: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Semester 1 aja. Oke. Ini masih pada nganter anak-anaknya. Kita opening dulu Rio Dinata.
0: Wisu Wiratmaja.
1: Seijin.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita udah mulai live TikTok lagi ya, sahabat suara, di @isuara.smg. Silahkan join aja di situ. Nanti kita ngobrol banyak hal deh di situ deh.
1: Betul.
0: Cuma gak semuanya kita tanggepin ya, karena kayak nih film Semangat nih, suka banget nih.
1: Iya, betul.
0: Suka banget komen yang isinya bener, kayak ingin menjatuhkan karir kami berdua.
1: Suka komennya itu yang benar, betul. Itu komennya benar loh. Kita gak bilang itu komennya salah loh.
0: Dan pagi ini akhirnya gue ngerasain, kalau kemarin lo bilang mahasiswa baru jumlahnya ada 16.000 sekian itu, emang sih sepadet
1: 15.000
0: itu, sepadet itu, gila, jalanan ngaco. Ih, ya Tuhan. Ngapain sih kok mahasiswa ikutan masuk jam 7, ngapain sih?
1: Kemarin nanti jam 9. Istri gue kayak begini, ngomong, sore nih. Kan dia bilang, aku mau lari dong. Lari di mana? Mau jogging. Di Undip. Di Undip, gue bilang. Di Undip, di mana? Di stadion.
0: Oh, kamu mau ngecek maba juga?
1: Enggak. Dia bilang begini, kamu mau ikut gak? Ntar deh, gini, kamu berangkat dulu.
0: Ya.
1: Nanti.
0: Ya.
1: Kalau sepi, kabarin aku.
0: Aku nyusul.
1: Iya. Okay. Aku nyusul sama Baim. Karena kan si Gani kan basket. Jadi nganter sekalian.
0: Oh.
1: Dia nganter Gani basket dulu, lo tau kan? Ketir Tosodo harus muter dulu.
0: Iya. Udah gitu lapangan basketnya kan gangnya kecil ya, Pak ya? Gangnya kecil, banyak mobil, banyak kos, banyak motor, banyak tempat makan.
1: Jam 4 kurang mereka berdua berangkat. Zat. Jam 5 istri gue nyampe rumah lagi. Bilang, stadionnya tutup. Gue mikir, ini berarti mesti antar Gani ke sana langsung pulang. Iya. Oke.
0: Lama banget. Berangkat jam 4 kurang. Ya ampun, itu jarak paling enggak ada 5 kilo itu.
1: Enggak ada 5 kilo.
0: 2,5 3 kilo lah paling, iya, itu jaraknya.
1: 3 kiloan ada, 3 kilo.
0: 3 kilo sejam.
1: Iya. Hampir sejam.
0: Gue, aku mending layu pes rolas. Udah dapet itu.
1: Udah gitu gue bilang sama anak yang ngecat, baik, ayo kita main sepeda aja.
0: Asli Tembalang dan sekitarnya padatnya padat
1: banget. Parah.
0: Sahabat suara.
1: Tapi tadi pagi gue ngeliat ada satu pemandangan yang menyenangkan.
0: Apa?
1: Ada bapak-bapak.
0: Mahasiswa baru mana yang lo tag?
1: Ada bapak-bapak nganterin anaknya ngebonceng naik motor dengan senyum yang lebar.
0: Happy banget.
1: Iya, gue seneng banget ngeliatnya gitu.
0: Itu kayak gitu rezekinya pasti melimpah tuh, Pak.
1: Gue ngeliat itu kayak pasti bapaknya ini seneng banget anaknya masuk Undip ini.
0: Cewek.
1: Karena setiap pagi ini tuh kayak bener-bener nganter itu senyumnya tuh sumringah sekali.
0: Wah,
1: gitu.
0: Happy ya.
1: Iya, gue mikir kayak, iya, selamat ya Pak. Semoga bisa kuliah bener lah anaknya lah, udah
0: amin.
1: Bapak lu udah nganterin kayak begitu pagi-pagi. Gue bilang gitu,
0: semoga berprestasi ya deh.
1: Iya, makanya
0: kayak dulu gue pas masuk kuliah bapak gue juga gak gitu deh. Kayak bapak gue lebih mikir, dede kamu swasta. Dia happy, mungkin gue lulus dari SMA happy, tapi kayak aduh kamu swasta,
1: happy-nya berhenti di lulus SMA.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Bigfoot.
1: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Tapi apa ya, ngomongin apa namanya, dandanan-dandanan maba-maba yang sekarang, kalau negeri kan memang kayaknya di semester 1 harus berseragam ya. Maksudnya ya putih hitam gitu loh.
1: Ospek.
0: Ya pas masa ospek begitu. Iya.
1: Cuman ospek mah emang harus seragam. Iya sih,
0: tapi maksudnya setelah ospek pun setahu gue, masih banyak yang di semester satunya itu tuh ya pakaiannya harus kayak gitu dulu.
1: Pakai hitam putih gitu.
0: Iya, beberapa di fakultas tahu gue ada yang kayak gitu yo.
1: Kok udah enggak asik kuliah sekarang?
0: Kok udah gak asik? Lo terlalu asik yo. Lo akhirnya bikin circle tongkrongan sendiri.
1: Gak masa. Perasaan gue tuh kayak
0: benar.
1: Seminggu
0: iya. Iya.
1: Wow.
0: Dulu kan ada yang pernah sama gue. Dulu gue pernah deket. Ya ini apa namanya, kuliah di Undip juga.
1: Balik itu training SPBU kali. Jadi sekalian kan iya putih hitam juga wajinya.
0: Balik kuliah ngepap ya.
1: Iya.
0: Lihat deh aku dapat topi merah.
1: Berangkatnya
0: bayar mahal dikasih seragam.
1: Kamu enggak
0: putih hitam apa topi merah?
1: Pakai sepatu safety gitu kan berat. Enggak, ini lanjut aku bablas kerja.
0: Ngaco banget. Itu orang yang pernah deket sama gue itu, iya. Itu dulu dihukum Undip loh yuk.
1: Nah, terus kenapa? Nah, terus kenapa emang? Kan kalau pakai baju putih hitam kan juga orang training SPBU itu juga. Iya kan bener. Salah gue dari mana sih?
0: Itu dia tuh dulu cerita. Sampai semester 2 kayaknya kalau enggak salah tuh.
1: Tiap hari.
0: Pakai. Iya.
1: Tiap hari lu pakai baju putih hitam.
0: Mm-mm.
1: Ada sidang kali dia, simulasi.
0: Apa tiap hari sidang SIM lo?
1: Simulasi.
0: Setahun simulasi sidang SIM.
1: Simulasi sidang kan ada kalau hukum.
0: Kalau ada simulasi sidang kayak gitu tuh berarti menyesuaikan realita ya?
1: Eh?
0: Maksudnya simulasi sidang itu kan?
1: Iya.
0: Kita bersimulasi biar bisa.
1: Iya, jadi
0: kayak kasus, realitanya kayak gimana kan?
1: Kasus ada
0: dari pintu masuk tuh, bro. Oh, gue angkat tangan, Pak. Saya boleh jadi calo gak, Pak? Kalau kita ke ini realitanya aja nih ya, sahabat suara ya. Kalau kamu ke kantor-kantor kayak gitu tuh, jangan mau. Pesan saya, jangan mau.
1: Realita banget. Realitanya pakai banget lagi disebutin.
0: Jangan mau kalau kamu memang ditilang terus harus sidang aja. Sidang aja, karena kadang pas kamu lagi ngantri di depan tuh ada aja tuh tiba-tiba orang nawarin, Mas mau lebih gampang gak? Mas mau lebih gampang gak? Ini saya jual kunci jawaban UN. Ternyata calo kunci jawaban Mas, UN bukan calo SIM.
1: Mas, calo, calo sidang,
0: iya
1: bisa gantiin saya berarti, iya. Nah, masnya kasusnya apa? Pencurian Mas, bisa gak? Saya di penjara.
0: Loh berat. Bapak salah pengadilan ini cuma buat SIM aja Pak. Salah kantor Bapak.
1: Aduh.
0: Pikir dulu.
1: Makanya, terus berarti udah.
0: Training itu hampir setahun dia kayak
1: lama
0: gitu
1: banget
0: kayak,
1: kalau enggak salah. Bahkan setahu gue anak teknik aja enggak gitu-gitu, Bang. Beberapa hari mungkin. Mungkin di beberapa, karena ada fakultas yang kayak FEB itu kalau enggak salah, jadi selama berapa bulan gitu, itu mereka tetap ada ospeknya. Tapi itu cuman kayak di hari Jumat, Sabtu atau hari Kamis, Jumat yang kayak gitu-gitu.
0: Ini pada ngejawabnya kuliah keguruan mungkin tuh. Itu maba Pak trainer SPBU. Daftar tentara mungkin Pak, pakai hitam putih.
1: Iya,
0: daftar tentara.
1: Itu gue
0: orang jelas-jelas ke Undip.
1: Itu
0: masa daftar tentara? Ya kalau daftar tentara ke Kodam dong, ngapain ke Undip?
1: Iya. Nah, maksudnya cita-citanya
0: masuk. Coba banget jawabannya.
1: Cita-citanya masuk tentara.
0: Masa mentar gue botak? Ya bener aja.
1: Terus temennya bilang, "Woi, sadar, woi. Kau tuh udah enggak masuk Akpol, udah enggak masuk Akmil, udah sadar-sadar lah."
0: Kalaupun rambutnya pendek kan ya paling ngebob aja, gak nyampe botak.
1: Ngebob aja tapi cowok. Lo bayangin maba begitu datang kuliah, ada cowok rambutnya dipotong bob.
0: Aslinya aku pengen gap year, cuman kata papa mama gak boleh. Jadi setelah daftar kemarin gagal, langsung masuk kampus. Ini rambutnya sisaan bob. Rambutnya masih bob tapi cowok.
1: Mantep banget tuh.
0: Bebas sih fashion ya kan?
1: Itu kayak potongan bob itu atau
0: cewek aja boleh mulet, masa cowok gak boleh bob?
1: Cewek aja botak aja boleh, cowok masa gak boleh? Kenapa kalau cewek rambut panjang dibilangnya rambut panjang, tapi kalau cowok dibilangnya rambut panjang gondrong?
0: Iya.
1: Kenapa gak ada yang bilang cowok cewek gondrong? Ah cewek gondrong lu gitu. Gak ada kan. Itu dia. Iya.
0: Gue aja kalau bisa bob potong bob gue. Sayangnya kan gak bisa pak. Terlalu tipis.
1: Bapak gak usah mikir Bapak gak usah mikir mikir jauh-jauh potong bob deh pak. Tumbuh aja dulu. Kejauhan itu sama kayak pungguk merindukan bulan.
0: Bagaikan ikan ingin memanjat pohon.
1: Itu sama kayak saya ini apa ya, saya punya cita-cita pengen jadi bintang iklan Citra. Kulitnya harus putih.
0: Dulu gue pas masuk awal-awal kampus tuh pakaiannya ya mos kan 3 atau 5 hari ya, gue lupa ya. Pokoknya ada 1 minggu khusus untuk MOS itu, masa orientasi siswa. Nah di situ kita memang harus pakai pakaian putih.
1: Iya, iya, iya. Setahu gue juga kayak gitu.
0: Sisanya udah bebas.
1: Iya, cuma nggak tiap hari.
0: Bebas, di tempatku literally bebas yuk. Bebas, tapi iya. Harus berkerah. Harus berkerah, karena itu membiasakan diri. Mereka menganggapnya bahwa nanti kamu begitu lulus dari sini, kamu pekerjaannya tuh ya pakaiannya kurang lebih bakal begini, pakaian berkerah, celana panjang, sepatu. Ternyata saya punya radio, Pak, si, Bu, halo.
1: Gue dari kuliah udah pas kaosan.
0: Saya pakai berkerah paling cuma pas MC.
1: Dari semester 1, Pak, sudah kaosan, Pak. Jadi udah terbiasa. Kayak, mungkin kalau saya berkerah. Apa ya kerjaan gue berarti ya kalau gue berkerah ya?
0: Apa ya?
1: Welder sih paling ngelas. Kan berpakan itu pakai kerah. Apa ya? Tahu lah mungkin kayak gitu. Tapi kan maksudnya kayak begini. Yang kalau yang sampai tiap hari gue nggak tahu ya itu ya. Tapi at least tahu gue itu memang ada ospek itu yang tetap berjalan setelah perkuliahan itu tetap jalan itu ada. Bahkan di beberapa jurusan fakultas itu ada yang 1 semester atau 2 semester. Lo bakal di ospek sampai lo punya adik kelas. Teknik kalau gak salah kayak gitu, temen gue cerita. Jadi selama lo belum punya adik kelas, ya lo bakal di ospek terus. Tapi itu dulu, nggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang kan zaman udah sosmed, semuanya bisa diceritain.
0: Bener, itu dan itu kadang bahaya ya. Semua diceritain di sosmed tuh bahaya ya, saya bersuara.
1: Bahaya.
0: Kalau memang bisa langsung diselesain sendiri dulu, selesain sendiri.
1: Betul.
0: Jangan tiba-tiba setiap kali ngomong, lu bikin masalah sama gue viralin ya. Gue viralin ya, udah lu posting ternyata nggak viral, malu lu.
1: Udah diposting, ya yang nge-views cuma 20.
0: Abis itu udah marah-marah. Aduh, udah marah. Gua archive kali ya. Daripada kayak gitu, mending have fun aja udah. Kalau misalkan lagi capek sama hidup ya kan, lagi capek sama kerjaan, lagi capek sama kuliah. Nih, yuk berangkat kita ke Jogja. Kita rekreasi jalan-jalan ke Jogja, sahabat suara. Kita rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026.
1: Jadi tahun ini Cherry Pop 2026 mengangkat tema repelita musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Plus kamu bisa nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Ada Festivalis yang bawain set album Paradox Diametral, terus ada Reality Club yang bawain set album What Do You Know, and the XAK set kolaborasi dengan The Jeblocks, The Skid, terus ada Malik and Essentials, Juicy Lucy, Sal Priadi, The Adams, dan masih banyak lagi.
0: Selain itu juga ada banyak program seru yang bisa kamu nikmatin, sahabat suara. Ada Cherry District, ada Cherry Market, ada Cherry Kids, dan Community Corner, Sign-in Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition.
1: Jadi langsung aja amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di fastticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa follow di @cherrypopfast.

0: diperingatkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

1917 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox_creativehub.

0: hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Suara Seru disponsori oleh Telur Dadar Darderdor. Telur kami bikin kamu kaget.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ini kita tuh lagi ngobrolin ini sahabat suara. Kita sambil update berita aja ya.
1: Iya.
0: Kita sambil update berita di live TikTok tuh kita lagi ngobrolin soal di Semarang tuh makin banyak tempat-tempat yang menyediakan jasa biar kita bisa main mahjong.
1: Ya, at least ya beberapa mulai sosialisasi lah sosialisasi.
0: Orang saking jagonya main mahjong yuk, dia sampai dikasih pangkat mahjong general. Maijen, jadi depannya itu ada Maijen.
1: Pikir mahjong ten. Kan sekarang udah gak mahjong lagi ya.
0: Nggak sih, dilanjut. Orang tadi barusan mulutnya udah dijauhin dari mic. Pas dekat mic kok dilanjut. Kesadaran lo lagi di mana sih?
1: Iya. Di mana aja sih?
0: Yang gue tahu awalnya itu ya yuk. Kan waktu itu di si Singamangaraja ada bukaan kafe baru. Namanya Situ. S-I-T-T-U.
1: Nah, iya. Nah, gue udah jarang banget kayak lihat di Singamangaraja. Itu di dekat mana itu?
0: Di dekat ini. Dekat apa namanya? Dekat hotel Mas Adi.
1: Oh, dekat SGH.
0: Iya. Nah, dekat situ
1: ada jajaran SGH itu.
0: Iya, jajaran SGH itu. Dekat-dekat Bank Mandiri lah.
1: Oh, iya dulu ini dimsum itu.
0: Hah?
1: Bukan ya?
0: Bukan. Apa sih itu namanya? Oharang.
1: Oharang.
0: Iya, yang suka nandang-nandang di Tekken tuh.
1: Itu Oharang. Gue juga merasa di Tekken. Oharang, gue ditendang ya.
0: Iya.
1: Mana ada Oharang di situ?
0: Ohana. Apalah itu dulu nama restonya yang mahal banget pokoknya.
1: Oh,
0: kita gak
1: yang
0: nyampe.
1: Lebar itu.
0: Iya, kita gak nyampe pokoknya nongkrong di situ dulu.
1: Yang kalau ngintip ada kayak kolam dalamnya.
0: Iya, pokoknya kita naik Supra di situ parkirnya Porsche udah.
1: Dekat simpang itu ya.
0: Ya.
1: Oh, itu di situ.
0: Iya, benar. Itu namanya. Nah, itu namanya Situ, ngopi di situ hashtagnya.
1: Apa namanya?
0: Situ.
1: Di ya dekat situ kan?
0: Iya, namanya Situ. Itu namanya Situ, S-I-T-T-U.
1: Iya.
0: Gue pikir pas waktu itu gue ngelihatnya dari luar tuh fontnya mirip-mirip tuku. Mungkin mau bikin yang kayak gitu juga kali ya. Tapi ternyata enggak yuk. Gue gak nyangka di dalam tuh mereka waktu itu awal buka grand opening tuh ada promo apa gitu. Beli kopi cuma berapa rupiah doang sama ada meja mahjong itu. Nah dari situ gue mulailah di Instagram keluar algoritmanya. Apa emang di Semarang sekarang kayak gini ya budayanya ya? Mulai main mahjong. Kalau beberapa waktu sebelumnya kan biliar tuh kita. Biliar sempat ngepik banget ya kan?
1: Iya.
0: Habis itu sekarang mahjong. Nah pas gue main ke daerah-daerah Purian Jasmoro ternyata lebih banyak lagi yuk sekarang restoran yang ada mahjongnya.
1: Gue soalnya taunya mahjong itu mulai naik itu kayak dari beberapa bulan yang lalu. Beberapa temen gue itu udah pada ada yang posting, terus juga ada yang nanya, mau main mahjong di selain di sini di mana lagi ya gitu.
0: Dan gue bahkan beberapa bulan lalu deh kayak pas lagi sering-seringnya main threads tuh ada kok siapa itu ya namanya ya dari Semarang juga. Dia kayak ngebuka semua kok depannya Lim. Kalau enggak Lim Ahong. Cari nama baru kayak itu udah
1: enggak. Stephen.
0: Stephen fotografer tuh biasa. Nama-nama koko sesuai pekerjaannya. Ko Chandra ya. Ko Chandra biasa punya toko sih kalau Chandra.
1: Kopingo.
0: Pembuat komik. Itu kakaknya Desta.
1: Terus
0: nah koko-koko itu tuh sampai buka kelas yuk.
1: Buka kelas
0: ngajarin kita main mahjong.
1: Oh iya.
0: Itu gue lupa siapa.

0: Makanya lu diam dulu denger.
1: Gue soalnya kan kalau pas ke pecinan itu ya, kan ada yang barongsai di situ, ada yang latihan, ada yang apa yang kayak gitu-gitu. Gue mikir kayak kan ada perkumpulannya atau apa ya, tempat nongkrongnya lah.
0: Ya, ya.
1: Kongko, kongko itu adalah kita mikirnya nongkrong. Kongko itu adalah dari bahasa Chinese yang diadaptasi jadi bahasa Indonesia. Bahasa kongko itulah ngumpul-ngumpul. Nah, jadi kan ada tempatnya. Gue pikirnya yang kayak begitu. Tapi ternyata itu emang lagi rame aja, karena setelah beberapa bulan itu gue liat makin kesini yang bikin gue kaget itu pada saat gue datang ke event di DP Mall itu banyak banget di situ ada
0: meja mahjongnya gitu ya,
1: 8 meja mahjong di situ. Jadi semua orang di situ diajarin, lo daftar nanti di situ diajarin mainnya seperti apa gitu.
0: Nah itu tuh gue penasaran tuh sebenarnya tuh.
1: Gue sebenarnya waktu itu kayak gue mau coba deh, ya kan ya.
0: Kalau kita kan dulu main di PC, mahjong itu kan cuma nyari yang kembar-kembar terus hilang dia. Tus
1: gitu. Iya.
0: Nanti kalau kita main beneran gitu, kayak gitu juga enggak ya?
1: Enggak.
0: Ini ketemu nih, Ci, yang kembar ini sama ini kembar ini. Tus hilang gitu.
1: Enggak. Nah, gue tuh rencana itu mau nyoba, Pak. Cuman emang ya enggak bisa.
0: Lo maunya langsung pakai duit ya?
1: Enggak. Gue enggak bisa baca aksara Cina.
0: Lah itu kan di kelasnya itu emang enggak diajarin.
1: Iya, ngaji gue masih belajar.
0: Lihat huruf Arab kayak gue pusing. Ini tambah Mandarin. Ngaji gue masih belajar. Aksara Jawanya, ono coroko doto sowolo mogo botongo podo joyonyo. Itu aja kebalik tuh. Ono coroko doto sowolo podo joyonyo mogo botongo.
1: Pelajaran bahasa Jawa gue lagi pusing itu lagi. Gue lagi belajar ngaji lagi. Ini lagi ditambah gue pakai aksara Cina gitu. Apakah tambah pusing?
0: Lagian kayaknya buatnya bukan aksara Cina deh. Huruf Mandarin.
1: Ya sama aja kan. Aksara juga kan.
0: Iya sih.
1: Iya, aksara Mandarin kayak gitu-gitu.
0: Cuma kalau di sekolah swasta kayaknya anak-anak kita hari ini akan belajar aksara Cina. Kayaknya gak ada begitu.
1: Kan oksoro ya gak sih.
0: Tau lah, udah lah. Coba keluarin apa pensilnya buat bikin aksara Cina. Ya gitu deh. Huruf Mandarin
1: nih. Iya, cuman maksudnya gue akhirnya harus belajar apakah itu emang harus dipelajari hurufnya? Karena yang gue tonton di film God of Gambler kan.
0: Oh, God of Gambler.
1: Iya, itu kan kita enggak cuma nyamain gambar, tapi kan emang ada urutannya.
0: Iya, ada urutannya.
1: Nah, itu gue mikirnya kayak enggak deh kayaknya.
0: Dan kalau di kita nonton kayak Jova tuh, gue tiap ngelihat mahjong keingetnya Crazy Rich Asians.
1: Iya.
0: Nah, itu kan ternyata itu banyak banget subliminal message lewat mahjongnya itu.
1: Betul.
0: Yuk.
1: Betul.
0: Itu yang gue.
1: Jadi kayak itu tata cara untuk lo bersosialisasi.
0: Bersosial, menentukan kasta sosialnya gimana.
1: Per meja, lo gak bisa gabung masuk di meja mana duduk itu gak bisa.
0: Keren banget ya.
1: Iya.
0: Cara nyindir lewat permainannya, wah itu gokil sih.
1: Cara nyindir, plesetin dikit aja pak. Tapi gue sumpah, gue tuh pengen belajar mahjong itu pada saat itu. Gue pengen itu kayak begitu gue masuk ya kan, sahab-sahab gue duduk dibagiin, tet, terus gue putar.
0: Puterin lagunya itu masa.
1: Terus orang situ kayak sakit nih orang, gak usah diajak lagi besok.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM di suara-suara warga Indonesia. Udah Pak, udah beres Pak.
1: Udah. Soalnya kayaknya tadi aku biarin aja. Soalnya kayak dia lagi seru. Yang di TikTok. Ah,
0: kalau yang tadi ngedengerin lewat radio, ngelewatin live TikToknya kami mah kamu sayang banget sang
1: Dracin terheboh abad ini.
0: Dracin terepik yang bisa terjadi di Semarang gara-gara main mahjong.
1: Saking excitednya aku sampai keluar.
0: Itu karena kamera bapak macet.
1: Makanya kayak gitu bisa ceritanya. Ditinggal sebentar ya ngobrolnya udah nyampe mana.
0: Anget tare iki. Mas Wisnu mode perba empapat. Maaf nasi padang empapat. Kakean pikirannya dari sentolop. Pak Rio tolong selamatin Mas Wisnu. Takut udah gak ketolong.
1: Iya udah gak ketolong, udah gak bisa udah. Biarin aja. Emang ada masaknya yang seperti itu. Jujur saya udah
0: judul sinetron jodohku ternyata Dewa Mahjong.
1: 6 tahun hampir 7 tahun ini ya udah mulai apal juga, biarin aja udah. Kalau emang dia lagi masanya ya ditinggal aja sendiri.
0: Tapi emang Semarang itu butuh hiburan-hiburan baru juga Pak.
1: Betul.
0: Karena di Semarang apa ya, kegiatan yang bisa kita lakuin di kota itu tuh nggak banyak. Setuju nggak lo sama gue kalau nggak ke mall, bioskop,
1: iya.
0: Gram, untung sekarang udah ada Gramedia Jalma juga, iya. Jadi kita bisa baca buku, terus apalagi coffee shop,
1: udah, literally kayak, ya kalau emang mau yang explore gitu, mentok Lawang Sewu sama Kota Lama udah. Mm-hmm. Kita itu di Semarang itu menurut gue ya, yang kurang itu adalah ruang terbuka hijau.
0: Ah ya itu juga tuh, gue setuju tuh.
1: Ruang terbuka hijau itu menurut gue kurang banget untuk anak-anak bermain, ya, untuk orang
0: dewasa ngumpul.
1: Sekedar duduk, menikmati momen, enjoying the moment yang kayak gitu. Di Tembalang at least kita punya. Di atas at least kita punya. Itu di jogging track Undip itu.
0: Oh ya, itu oke.
1: Okay. Gue aja pernah ngajak anak-anak kayak, kita bungkus, kita take away pizza.
0: Oke, okay.
1: Kita take away pizza, terus gue beli cireng, gue beli
0: jajanan-jajanan lah, pokoknya banyak lah.
1: Kayak gitu-gitu, ya kan ya. Di mana lagi gue belanja bukan Alfamedia kan?
0: Terus habis itu bos, alus tuh masuk.
1: Terus habis itu udah kita nongkrong
0: di jogging track aja. Itu.
1: Malam.
0: Emang nyaman sih suasananya, iya, nyaman di situ.
1: Betul. Dan itu enak. Nah, maksudnya tempat-tempat seperti itu yang kurang buat di Semarang.
0: Cuma buat sekedar nongkrong-nongkrong, iya, yang proper ya.
1: Iya.
0: Jadi orang Semarang, ruang terbuka hijau itu bisa meminimalisir orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan, Pak, Bu. Kayak misalkan, iya, kayak di jalanan itu tuh, apa namanya, Semarang Indah. Itu kan pinggirannya samping ini, Banjir Kanal.
1: Banjir Kanal yang mana?
0: Itu depan The Park.
1: Ah iya, oh
0: itu
1: iya.
0: Itu kan kalau sore kan banyak banget itu orang nongkrong di pinggir jalan.
1: Sebenarnya kan itu juga ruang terbuka hijau. Nah cuman kantong parkirnya
0: ada yang hijaunya.
1: Karena itu kan emang disediain, sebenarnya itu disediain tamannya. Tapi itu ada hijau, tamannya.
0: Tapi gak hijau.
1: Gak semuanya hijau, yang di UD itu hijau-hijau juga dikit.
0: Tapi at least ada hijaunya.
1: Tapi terbuka. Nah yang kayak gitu-gitu, ruang terbuka, ruang apa, yang kayak gitu yang kurang.
0: Setuju sih itu.
1: Pada saat kalaupun ada ya kayak gitu, kantong parkirnya gak ada.
0: Ya.
1: Yang di Undip situ, itu kalau emang udah rame kantong parkirnya juga gak ada. Udah penuh juga penuh. Tuh.
0: Iya. Ya, itu enak sih sebenarnya tuh di situ tuh. Iya, Semarang tuh kayak kurang apa ya? Kurang kegiatan yang bisa kita eksplor lagi, sebenarnya masih bisa banyak kegiatan di kotanya. Betul. Tapi kadang gini juga yuk, orang Semarangnya sendiri kadang enggak punya hasrat untuk nyobain. Kayak kita yang pernah bahas, orang tinggal di Semarang tuh stres banget enggak, nyantai banget enggak. Ya. Jadi mau ngapa-ngapain tuh ya biasa aja. Ya. Ada sesuatu yang baru, enggak sebegitu penasarannya pengen nyoba tuh enggak, ya, gitu juga. Akhirnya yang baru-baru ini enggak bisa tumbuh dengan wung gitu tuh enggak.
1: Ya.
0: Tumbuhnya pelan-pelan by community, dari teman dekat dulu, abis itu makin rame. Berarti kalau seandainya ada yang banyak suka.
1: Warga Semarang emang harus dibikin stres sih, kata gue sih.
0: Itu dia, kita akan galakan kerja keras jam 7 sampai jam 7. gaji kita turunin, ya kan?
1: Atau enggak ini di jam 7:30 sampai jam 8 atau 8:30,
0: iya,
1: itu traffic light semuanya mati.
0: Waduh.
1: Terus nanti dari jam 4 sampai jam 6 sore traffic light dimatiin juga. Kan stres tuh orang tuh macet.
0: Nyampe rumah, ya kan? Tap. Ya, ini kita udah ngeliat nih. Pokoknya setiap mobil ada GPS.
1: Iya.
0: Kalau kita anggap 50% warga Semarang udah nyampe rumah, listrik kita matiin.
1: Ah.
0: Tapi traffic light nyala.
1: Jam 9 ke atas. Jam 9 ke atas iya, listrik putus.
0: Putus tap.
1: Heeh.
0: Ya kan? Jadi biar stres semua ya.
1: Dari jam 5 pagi sampai jam 6 air mati. Ih ya. Cocok banget itu. Zombie apokalipsi.
0: Ngepreknya kebangetan. Kebangetan ngepreknya.
1: Kesian banget jadi warga Semarang akhirnya orang.
0: Tiap hari ulang tahun. Gelap tiba-tiba ada orang datang bawa lilin. Itulah. Ulang tahun yang biasa-biasa aja lah udah.
1: Jam 5 air mati. Jam 7 traffic light mati. Jam 12 internet putus ngadat.
0: Tapi kipas nyala. Kipas kita nyalain, kipas boleh. Kipas kita nyalain, tapi internet mati.
1: Iya. Yeah.
0: Internet mati, kabel telepon kita putus. Nah kan, informasi kita batasi.
1: Mesti pindah kota, nggak ada toko di sini.
0: Dengan begitu kita akan stres. Jadi ketika kita ada sesuatu yang baru, hiburan apa, pasti jadi pengen nyobain.
1: Di situ cuman disediain, di situ di tempat itu disediain traffic light, disediain air, disediain colokan, disediain kipas, udah semuanya. Lo bayangin aja, seneng banget orang Semarang tuh ngeliat traffic light pindah-pindah.
0: Ngeliat lampu kuning kedap kedip kedap kedip kedap kedip. Itu ya yang namanya disco itu kayak gitu ya. Ngeliat lampu kelap-kelip tuh udah disebut disco tuh.
1: Ya Allah. Dah. Makanya.
0: Terlalu ngayal. Obrolannya terlalu ngayal. Kita ngomongin yang real-real aja.
1: Apa yang real?
0: Yang real ini ada double surprise dari Alfa Midi, sahabat suara. Biasanya kalau ada yang ulang tahun, kita yang ngasih kado kan ke yang ulang tahun itu. Tapi kalau sekarang, kamu yang bakal dapat kado dari Alfa Midi, sahabat suara. Soalnya Alfa Midi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu, para member Alfa Midi.
1: Jadi buat cara dapetin kadonya ini gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan juga berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya.
0: Jadi langsung aja belanja di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi.
1: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: didaftarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita sambil update-update berita dulu ya, sahabat suara. Karena ini ada berita dari salah satu dating apps buat adik-adik perempuan-perempuan di luar sana ya. Sekarang kalau main dating apps, khususnya Bumble, ya kan, Bumble. Sekarang ngubah aturan ikoniknya Bumble. Yang sedih sih yang cowok-cowok sih. Sekarang cowok juga bisa ngechat duluan.
1: Aturan ikonik itu apa?
0: Aturan ikoniknya Bumble. Misalkan lo main Bumble yo.
1: Jangan gue deh, Ferik deh, ya, lo
0: kan
1: deh.
0: Enggak,
1: jangan misalnya pun jangan.
0: Kalau misalnya takutnya lo pengen nyoba bener ya?
1: Iya, kayaknya penasaran.
0: Entar dulu komennya Mas Dirga lucu banget.
1: Sabana itu
0: African Chicken, Sabana itu. Kita tadi di live TikTok lagi ngomongin dapur Raos guys, makan aja enak-enak ya. Lanjut lagi ke Bumble. Lo serius enggak tahu aturan ikoniknya nih? Jadi aturan ikoniknya Bumble itu yo.
1: Wait, diulang lagi. Tidak ada urgensi gue. Loh, juga
0: bukan berarti lo enggak main terus lo enggak tahu aturannya kan? Gue juga enggak main tambang, gue enggak main apa, tapi gue ngerti di luar ada kapal tongkang.
1: Iya, iya. Lo main ini enggak? Lo main ini enggak? Panahan enggak?
0: Panahan enggak.
1: Lu tau enggak peraturan panahan?
0: Iya, enggak terlalu.
1: Iya, sama.
0: Tapi at least kalau ngejebret tap kena tengah yang merah, poinnya 10.
1: Kalau itu gue juga tahu Bumble itu adalah tempat untuk berkomunikasi.
0: Cuman lo enggak tahu detail spesifiknya aja.
1: Nah, betul.
0: Ada satu aturan yang kenapa bikin cowok-cowok itu banyak senang main Bumble yo. Karena
1: peraturan ikonik ini ya.
0: Iya. Misalkan gue punya akun Bumble nih.
1: Iya.
0: Gue bikin lah, Seb. Nah, nanti kan tampilan home-nya itu kan kita akan login profile kita dulu.
1: Ini misalkan ya lu punya Bumble ya?
0: Ya.
1: Ada satu detik tuh.
0: Terus nambah 2 detik barusan. Karena dulu pernah.
1: Oke.
0: Jadi kita bikin profile kita dulu.
1: Iya.
0: Bikin lah profile-nya sebebas-bebasnya sesuai kebutuhan kita aja lah. Ya tuh. Habis itu baru kita tuh bisa mulai main tuh. Kita
1: bikin profil ya. Okay. Ya,
0: setelah bikin profil, kita bakal diliatin sama profil-profil orang lain, khususnya wanita.
1: Itu
0: lo bisa milih jarak.
1: Iya, kayak Tinder ya berarti ya.
0: Oh, lo tahu kalau Tinder? Ya,
1: kalau Tinder dulu kan tahu dari dulu udah sebelum nikah kan emang Tinder kan udah ada. Iya, santai kalau Tinder gue tahu itu kan.
0: Kalau Tinder ada aturan mainnya nggak yuk?
1: Kayaknya cuma sama-sama swipe kanan kan kayak gitu aja kan ya.
0: Nah kalau di Bumble ini kita sama-sama swipe kanan dulu.
1: Oke.
0: Itu aturan pertamanya.
1: Iya, berarti secara jarak sama.
0: Benar.
1: Sama-sama swipe kanan juga
0: ya,
1: sama.
0: Okay. Lo sama-sama swipe kanan dulu. Taps. Udah nih. Ketemu nih mutualnya. Sama-sama swipe kanan. Kita sebagai cowok gak bisa ngechat. Yang ngechat duluan harus yang cewek.
1: Oh,
0: gitu. Itu makanya banyak yang seneng sama Bumble. Keuntungannya adalah kalau memang kan memang sama-sama swipe kanan, kadang si cewek memang suka sama profilnya aja, tapi belum tentu pengen ngechat.
1: Oh,
0: yang cowok nggak harus bergerak duluan, yang cewek menang milih.
1: Cowok menang swipe kanan, cewek menang milih.
0: Iya. Dan menurut gue,
1: karena mana tahu kadang ada nggak sengaja ke swipe ya kan ya.
0: Dan menurut gue itu it's a fair way gitu loh.
1: Iya.
0: Yang cowok-cowok apa namanya, yang cowok-cowok minderan atau krisis identitas ini, kalau main Bumble A1 happy pak, seneng. Karena
1: paling kalau ceweknya udah ngechat duluan, oh berarti dia emang tertarik
0: nih pengen ngobrol sama gue gitu.
1: Oh begitu.
0: Iya, itu yang bikin Bumble diserangin sama banyak orang.
1: Oke.
0: Itu, nah sekarang aturannya mau ditambahin. Sekarang cowok bisa ngechat duluan juga.
1: Nah terus
0: apa bedanya sama dating apps yang lain ya kan? Iya. Lo selain Tinder pernah apa lagi yuk?
1: Facebook, Friendster, MySpace.
0: Apa? Lo Facebook apa? Lo jual beli? Dating apps, kita lagi ngomongin dating apps. Facebook. Kabunya mak-mak sinis lo di situ.
1: Karena Tinder itu dulu juga karena penasaran juga. Karena kan pada saat dulu kan sempat booming.
0: Ya.
1: Oh ini apa sih? Ya kan ya. gue coba, oh ya udah, setelah itu ya udah, oh begini, oh cara mainnya begini begini begini, oh ya udah gitu. Karena ya kan gue bilang, gue sendiri bukan tipe orang yang lewat sosial media apa enggak, gue harus lihat langsung. Oke, samperin.
0: Nah itu asiknya di Bumble itu, kadang kan ada yang sampai move ke IG dulu. Nanti kalau udah follow-followan IG, DM-DM-an IG, ada yang move yang ke WA, sampai akhirnya ketemu in real life.
1: Banyak banget tingkatannya.
0: Zaman sekarang kayaknya lapisannya emang harus gitu deh, yuk. Karena kalau misalkan lo ketemu di Bumble nih, chattingan panjang, asik, seru gitu kan. Panjang banget. Tiba-tiba ketemu langsung tuh, kadang ada yang
1: awkward.
0: Nah, kadang ada yang teot, kadang ada yang toet, kadang ada yang wup-wup. Itu dia macam-macam. Tiba-tiba ketemu ada yang mbak buduing.
1: Oh gitu. Ya.
0: Lucu juga ya ngibaratin orang pakai bunyi-bunyian ya.
1: Iya.
0: Ih, itu orangnya towewe udah. Udah ih, bingung gue kok ada orang towewe ya. Lo kesel sama orang tapi orang lain enggak perlu tahu. Itu towewe maksudnya apa sih? Ya rahasia, gue sama dia doang yang tahu towewe maksudnya gimana.
1: Berarti akhirnya maksudnya kalau cowoknya oh, gue tahu Pak, akhirnya kenapa mungkin jadi bisa cewek bisa cowok.
0: Kenapa emang?
1: Mungkin gini. Jadi kan akhirnya kan dua pihak ini sama nih. Siapa yang swipe kanan duluan?
0: Oke.
1: Kalau si cewek yang swipe kanan duluan, berarti dia kan memang tertarik sama si cowok ini.
0: Belum tentu.
1: Sama aja kan. Jadi posisinya ini akhirnya jadinya semua sama-sama kuat. Pada saat si cewek yang swipe kanan duluan, setelah itu si cowoknya baru swipe kanan, ting, kan baru connect tuh.
0: Ya.
1: Ya kan ya. Karena kan kita baru taunya setelah dua-duanya swipe kanan.
0: Ya.
1: Tapi siapa yang swipe kanan duluan kan enggak tahu.
0: Ya.
1: Ceweknya swipe kanan duluan, cowoknya swipe kanan terakhir, berarti keputusannya di cowoknya. Ini mau ngechat duluan atau tidak.
0: Oke, oke.
1: Tapi kalau cowoknya yang swipe kanan duluan, baru ceweknya swipe kanan, berarti kan yang terakhir kan si cewek, cewek yang mutusin.
0: Cewek yang chat duluan.
1: Ya, mungkin begitu.
0: Mungkin bisa diubah kayak gitu sih sahabat suara ya. Itu kayak oke juga deh. Tapi udahlah.
1: Kan cuman itu kan gue enggak tahu kayaknya ya.
0: Ini kan kita hanya mengira-ngira dan menebak-nebak.
1: Iya.
0: Kalau dulu aturan mainnya ya enggak gitu aja. Dulu aturan mainnya gitu doang udah. Cewek ngechat duluan.
1: Iya.
0: Habis itu kita bisa subscribe.
1: Subscribe.
0: Iya, langganan. Jadi kalau kita misalkan
1: langganan sama orang ya?
0: Bukan.
1: kan lu sendiri yang ngomong.
0: Langganan aplikasi Bumble-nya dong.
1: Maaf, gue kan nggak tahu. Hey, gue buta Pak soal Bumble ini, maklum.
0: Buta tidak berarti asbun. Buta itu mata, mulut itu bisa dijaga.
1: Maaf. Berarti subscribe itu gimana lagi?
0: Kita langganan ke aplikasi Bumble-nya. Nah, yang bikin Bumble makin seru itu adalah kalau misalkan kita di swipe kanan sama cewek gitu kan. Kita belum nge-swipe kanan dia nih, tapi ada cewek potensial yang nge-swipe kanan kita, yuk. Kalau kita nggak langganan, itu fotonya tuh kayak di blur gitu. Dibikin mozaik kotak-kotak. Jadi kita makin, ih ini siapa ya kok nge-swipe kanan kita? Aduh, tapi di blur. Udah deh gue langganan deh, nyoba deh. 25 sebulan. Tap, jadi tuh ketahuan profilnya semua langsung. Oh, yang ini.
1: Berarti terserah.
0: Lu langganan 25 ternyata tiu. Tuh kan enak ya. Enak ya ngibaratin orang pakai bunyi-bunyian. Ya, udah langganan ternyata piu. Wah, aku kemarin ketemu sama orang di Bumble, udah ngedate seru banget, tapi ternyata ada, aduh dia tuh asyipi.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Itu yang bikin seru. Dan somehow
1: ngechat dong jadinya kalau kayak gitu menurut gue.
0: Tapi kan lo berbayar bebas lah.
1: Iya, justru karena berbayar itu jadi ngechat.
0: Cuman sama gini yo, orang-orang di Bumble itu memang banyak ini sih. Komedian, scam. Bukan scam, banyak komedian. Ya yang scam juga ada, tapi gue lebih banyak ketemu orang yang lucu di situ.
1: Maksudnya?
0: Kita ad-lib aja yuk. Pak, kita ad-lib aja, Pak.
1: Makin lo ngomong gue makin penasaran. Makin lo salah ngomong, makin lo
0: ngomong. Makanya kita ngomong yang bener-bener aja. Yang paling bener adalah udah kamu belanja di Alfamidi sama Suara ya. Karena Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi.
1: Betul. Jadi buat cara dapetinnya ini kado dari Alfamidi ini gampang. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan minuman jadi, kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya.
0: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM Suara, suara warga Indonesia.
1: Masuknya ke
0: WIB. Waktunya
2: kita bercanda dulu acaranya.
0: Kayak udah ada di itu acaranya. Waktunya kita bercanda dulu.
2: Iya.
0: Sahabat suara, kita santai-santai lah, udah jam 9 ini. Ngapain sih buru-buru kerja? Udah ngumpul dulu sini, bercanda. Yuk. Boleh di

0: Pak, saya mau pesen, tapi tolong dikupas ya.
1: Banyak nih.
0: Puik, puik, dipencet lembek ini.
1: Banyak nih.
0: Kok yang ini kaku sih, Pak?
1: Kaku kan? Gua mah kaku semua. Apa ya, apa ya? Ini dari luar kota apa dari sini? Apalagi ya yang boleh yang diucapin di tempat buat tapi tidak boleh di pemakaman. Oh, udah lama nih kayaknya. Terus apalagi ya? Di tukang buah.
0: Pilihin yang bagus-bagus, Mas.
1: Pilihin yang bagus-bagus.
0: Buset. Ini yang di box sama yang dibungkus bedanya apa?
1: Matang pohon apa diperem? Apalagi ya, apalagi bisa diucapin di tukang buah.
0: Ini ada Anggita APTR. Boleh dicoba dulu enggak, Kak?
1: Ini ada lagi nih. Ini kiloan atau satuan? Apa lagi ya?
0: Saya enggak mau, Pak, yang ini bolong-bolong.
1: Wah.
0: Ini ada yang komen begitu.
1: Wah. Terus apa lagi ya?
0: Miftah Rizak. Kok udah enggak seger? Ya. Ya gimana ya?
1: Udah lama, ini stok lama.
0: Lama banget malah. Dari tahun 78. Yang ini dari tahun 78 nih, Mas. Yang itu 81. Mau yang mana?
1: Ini. Emang bisa ditaruh di bagasi sekalian gak?
0: Tolong bawain ke bagasi. Angkutin ya, Bang. Petinya sekalian gak apa-apa.
1: Bang, taruhin di bagasi dong. Terus apa lagi ya? Oh, gue tahu. Kalau mau nyetok di sini caranya gimana?
0: Gue tahu. Yang ini kok gak ada stikernya, Bang? Ada stiker apel gak?

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: bimbang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Ini Pak, gue kemarin nemuin
1: apalagi
0: postingan yang cukup menarik sih. Tapi ini bukan bercandaannya, tapi bisa jadi bahan obrolan kita aja. Dari @trisatriandesa. Buat apa-apa yang selalu bilang, ah udah ketuaan. Gak ada yang namanya ketuaan, kecuali lo di umur 40 pengen jadi penyanyi cilik. Ada gak lo hal yang pengen lo coba tapi akhirnya mungkin lo ngerasa kayak gak jadi, atau mungkin ngerasa malu, masa di umur segini gue baru mulai belajar sih gitu.
1: Dari dulu tuh gue punya kepengenan itu satu, gue pengen jadi rally.
0: Oh rally. Pembalapnya apa navigatornya?
1: Pembalapnya, navigator udah pernah.
0: Oh iya, lo pengen jadi driver rally ya?
1: Karena gue gak punya mobil kan dari dulu kan.
0: Oh, cerita sedih tuh.
1: Enggak, ngapain gue sedih.
0: Kirain bakal sedih. Gue udah mau nyiapin background sedih.
1: Enggak. Jadi kan karena ya itu yang gue cerita dulu itu gue emang dipercaya sama beberapa teman juga saat mereka sprint tarmac, saat mereka rally.
0: Lo bisa jadi navigator kayak gitu tuh karena apa sih? Yuk?
1: Main game.
0: Karena lemes ya, mulut tuh lemes. Tuh mulutnya lemes tuh jadi navigatornya.
1: Karena gue main game.
0: Obrolan aja bisa diarahin, ya. Timbang baca arah doang mah gampang gitu.
1: Orang kanan namanya bisa jadi lurus tuh. Karena gue belajar ya itu belajar navigator dari Colin McRae.
0: Oh iya,
1: dari
0: iya
1: Colin
0: iya,
1: McRae
0: iya.
1: Akhirnya game ya, game. Iya, gue jadi tahu begitu. Oh, berarti begini-begini diajakin lah. Tapi gue enggak pernah punya kesempatan untuk nyetir mobil rally-nya itu.
0: Oh, karena mobil rally tahu gue kan dia RPM-nya galak banget tuh, yo.
1: Iya.
0: Ngegas dikit aja. Vuk.
1: Iya, iya. Sama abang-abangan gue juga pernah diajak gitu.
0: Abang-abangan maksudnya?
1: Iya, jadi itu kayak awalnya gue jadi navigator teman-teman gue aja nih. Iya kan ya, yang mereka ya tarmak di rally ikut dengan modal sendiri dari orang tua apa.
0: Wow.
1: Yang gue juga diajakin.
0: Mahal banget itu.
1: Enggak yang seniat itu juga Pak, tapi ya lumayan.
0: Tetap ya, kan? Mahal ya.
1: Betul, buat ganti ban,
0: mesin,
1: diferensial apa semuanya, mesin.
0: Besi-besi gitu. Dalam itu tralis-tralis. Iya,
1: iya. Pakai
0: tralis lagi. Apa bukan sih itu namanya?
1: Tralis. Kenapa tralis?
0: Biar enggak dimaling.
1: Roll bar.
0: Ah ya roll bar.
1: Uh-huh. Yang kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya karena teman gue bisa, ada abang-abang yang ngajakin. Navigator kok dapat dari mana? Kawan sekolah, Bang. Boleh enggak? Nanti pas di seri ini aku ajakin. Dari situ gue juga dapat jajan.
0: Yang
1: kayak gitu-gitu.
0: Ya.
1: Nah, tapi gue enggak pernah ada yang nawarin kayak
0: jadi
1: mau gak?
0: Nyetir.
1: Jadi nyetir.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Sekalinya ada yang nawarin nyetir, kamu besok datang jam 7 ya. Jadi supir bener.
1: Pakai baju safari. Gue pakai baju safari udah lengkap banget, gue pakai celana pendek ya kan ya, pakai baju safari taman safari John.
0: Nggak semuanya yang pakai baju safari tuh nyetir kali.
2: Umur segini
0: mati mic-nya. Lu kok mati? Lu kok mic-nya mati?
1: Kok mati mic gue, kok mati? Ya itu makanya gue pengen jadi preli.
0: Lu pengen rally itu sebenarnya gue ada juga kepikiran, cuman
1: lu kan pengen jadi artis ya Pak ya, Mas ya? Iya kan, kan lu pernah cerita. Akan tiba-tiba dia kayak, gue masih ingat Pak, gue perhatian sama lu Pak.
0: Kayaknya gue gak ngomong gitu deh.
1: Lu bilang kan, dulu kan pengen casting, pengen main film, apa yang kayak gitu-gitu kan?
0: Ya, jadi aktor ya.
1: Iya.
0: Tapi kan kalau itu bukan masalah ketuaan atau enggak.
1: Iya.
0: Bukan yang... Yang senior-senior pun banyak di dunia film kan.
1: Oh ini karena umur. Iya tetap atlet rally soalnya itu fisiknya harus kuat.
0: Rally itu gue dulu pengen Dakar, tapi yo zaman-zaman gue sering motoran banget tuh. Gue pengen kayak gue tuh sering dulu pas zaman SMA gue sering banget nonton POV
1: berdiri di motor.
0: Kayak atraksi. Berdiri di jok.
1: Dakar aja enggak begitu. Dakar masih di footstep.
0: Enggak, jadi ini loh apa namanya? Nontonin POV orang yang balap rally Dakar di motor itu.
1: Oh, yang pakai ini ya,
0: iya.
1: Yang pakai dari itunya.
0: Iya, POV di kokpitnya itu. Keren banget. Ini seru kali ya kalau bisa dilakuin di Indonesia. Di situ tuh gue searching motornya itu. Cuman kayak ya aksesnya kan gimana caranya ke situ, modalnya juga berapa?
1: Gede.
0: Sebenarnya sepele sih yo, gue lebih ke sepele sih. Gue pengen belajar bahasa Inggris lagi, tapi dari basic. Cuman gue malu karena umurnya udah sekian.
1: Kenapa malu?
0: Nah itu dia, nggak tahu deh. Kayak ya gimana gitu, kayak belajar bahasa Inggris basic gitu kan.
1: Iya.
0: Sama mungkin gue ada kepikiran pengen belajar bahasa Mandarin sih.
1: There is no late word to learn.
0: Tidak ada kata terlambat. There is no words to learn.
1: There is no late word.
0: There is no late word. Tidak ada kata terlambat.
1: Inggrisnya nih advance banget ini. Kayak gitu mikirnya udah lama.
0: Age is just a number ya kan, kata orang-orang kan.
1: Age gitu. Is just a number itu beda.
0: Bener ya, bener tapi ya.
1: Iya tapi ya bisa.
0: Iya bener kan, umur hanyalah sebuah angka.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, kayak gitu coba aja gak masalah.
0: Basic. Lu nanti, gue pengennya dari basic, basic banget.
1: Nih ya, gue bilang ya, lo kalau emang pengen belajar kayak begitu, emang ya maksudnya kita belajar basic itu gak cuman tiba-tiba... Ya mau gue tanya, lo mau belajar tenses kah? Atau lo mau belajar conversation kah? Atau mau belajar apa gitu?
0: Lebih ke conversation.
1: Conversation.
0: Iya.
1: Nih, di tempat anak gue les tuh, IF tuh.
0: Gue les gitu. Bareng sama anak lo aja, Pak ya?
1: Jadi kan di situ tuh kan, kalau mau belajar basic, ambil nanti foto lo bisa dipajang tuh. Small star, Wisnu gitu.
0: Wah, menarik tuh. Saya udah lama tuh, Pak, gak dapat prestasi. Iya.
1: Bisa tuh, nanti dipasang di situ. Ini... anak-anak SD semuanya tiba-tiba ada tuh satu jambang brewok semuanya. Tapi di itunya rencananya small star. Karena kan di situ buat basic. Ya tapi enggak apa-apa, enggak masalah kali.
0: Tuh lebih pengen belajar conversation aja. Gitu-gitu dah biar ya unus kalau dapat job MC bilingual, gue jadi bisa ya kan. Yeah.
1: Betul.
0: Sebenarnya gue bisa sih bilingual, tapi Indo sama Jawa. Sayangnya jarang ada yang ngejob kayak gitu.
1: Ya, giliran ada yang pakai kromo juga gak bisa.
0: Kromonya kromo inggil lagi. Kalau kromo halus mungkin tipis-tipis gue masih bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau kromo inggil sambil baca teks terus kan gak enak, Pak.
1: Iya, gue paling kalau dapat kayak gitu, nggih pinara, daharenopo.
0: Padahal lagi wedding. Lagi sungeman tuh. Nggih Bapak Ibu, monggo. Dahar rumien. Lagi sungkeman. Dahar rumien.
1: Sekale.

0: dari Wings Food.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Penyaluran bansos tahap 3 berlangsung mulai Agustus hingga September 2026. 4 bantuan dicairkan antara lain PKH, BPNT, bantuan beras, dan PBIJKN dengan besaran berbeda. Untuk memastikan kepesertaan, masyarakat dapat memeriksa status penerima melalui situs atau aplikasi cek bansos Kemensos menggunakan NIK KTP. Mega bintang Cristiano Ronaldo resmi meminang kekasihnya Georgina Rodriguez dalam sebuah pernikahan privat di Pantai Barat Lisbon, Portugal 11 Agustus. Momen sakral ini dikonfirmasi melalui unggahan Instagram keduanya yang menampilkan foto sepasang jari tangan berbalut cincin emas. Seperti diketahui, Ronaldo dan Georgina telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2016 silam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan penambahan kuota sebanyak 3.400 tiket upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka, Jakarta. Langkah taktis dilakukan karena tingginya antusiasme dari 336.000 pendaftar dan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia.
1: Kita tadi lagi ngebahas soal di TikTok itu lagi ngebahas Wisnu yang mau belajar bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Jadi itu kan emang apa ya?
0: Harapan gue itu nggak pengen jago-jago banget tuh, enggak sahabat suara. Tapi lebih least, pengen ke gue bisa ngelakuin conversation ya layaknya gue berbicara dalam bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Udah cukup sampai di situ aja. Gue nggak perlu sampai writing gue bisa indah. Cara ngomong gue bisa keren gitu, enggak.
1: Bahkan gue aja sampai sekarang itu kayak kalau mau ngetik sesuatu dalam bahasa Inggris, gue tuh masih double check lagi. Ini secara penulisan, secara pemisahannya di sini benar atau tidak gitu.
0: Jova ngomong sering-sering praktis sama Pario aja Mas Nu. Nah tuh tadi bahasa Inggrisnya begitu. Really? Cool eye. Keren banget gue.
1: Right.
0: Iya kan?
1: Makanya
0: like what kayak mana? Inggrisnya Inggris bata nanti aku jadinya.
1: Aduh.
0: Kayak mana, like what?
1: Itu kan dialek, dialek gak masalah.
0: Iya, kalau dialek juga gue gak masalah. Iya. Tapi kan susunan kosa katanya gak gitu juga.
1: Iya, enggak, tapi pada saat lo ngomong bahasa Inggris pun lo kalau emang kebo, karena kadang orang itu terlalu terlalu terpaku nih pada saat gue kalau ngomong bahasa Inggris, I have to talk like really fluent, yes. I have to talk like Native American or
0: soalnya ada
1: British.
0: Beberapa pengalaman kayak gini juga yo. Jadi kan kadang di threads ada tuh orang-orang yang nyari VO talent gitu, yeah. Kan. Gue nge-apply tuh banyak yeah. Banget gue DM-in satu-satu sampai akhirnya ada satu yang calon kliennya ini tuh cocok sama tipikal suaranya gue. Cocok. Tapi mereka tuh butuh voice over talentnya yang bisa speak English like a native speaker.
1: Iya.
0: Kata gue mah lu mending sewa Wayne Rooney aja. Daripada nyewa VO talent, iya. Lu suruh Wayne Rooney aja nge-VO gitu kan.
1: Iya.
0: Nah suara gue, cara gue ngomong kan enggak Inggris banget sebenarnya kan. Ya gue kalau sambil reading bisa, tapi maybe yang mereka cari aksennya, logatnya,
1: yeah.
0: Ya gimana kita mau jadi native speaker, orang kita di sini juga ngomong sesama bahasa Inggris, banyak banget referensinya.
1: Betul.
0: Ada yang Inggris YouTube, ada yang Inggris Amerika, ada yang
1: YouTube.
0: Lah kan ada orang belajar bahasa Inggris dari YouTube. Tergantung gurunya siapa.
1: Iya
0: kan?
1: Iya betul.
0: Lo kalau guru lo adalah Eminem. Lo ngomong bahasa Inggris jadi kayak Eminem, yeah, kayak yeah. Si siapa tuh bocah dari Jaktim yang ngomong bahasa Inggrisnya jago banget bahasa slang. Yo dog, what's up?
1: Oh iya. Kayak ada pernah lihat.
0: Iya, yang di TikTok tuh bocah dari Jaktim tuh jago banget bahasa Inggrisnya.
1: Akhirnya kan kalau kayak gitu itu, nah akhirnya sama pak. Lo yang penting itu bisa dulu, sama kayak kalau kita kan kita ngomong bahasa Indonesia kan bisa.
0: Ya.
1: Nanti kita kalau misalnya mau pakai dialek Batak nih, ayo udah. Kita cuma tinggal ada penekanan nada di beberapa titik ya kan, ya di exclamation point kayak gitu-gitu aja. Jadi yang penting itu lu bisa dulu bahasa Inggris.
0: Kalau bisanya ya bisa, tapi kan tipis-tipis, enggak lancar
1: karena belum terbiasa.
0: Nah,
1: gimana itu. Kalau kita bikin 1 jam
0: bersama
1: suara seru. Bukan suara seru, kita fun voice jadi ya.
0: Fun voice? Apa tuh?
1: Suara seru. Jadi di situ kita pakai bahasa Inggris. Jangan ketawa dulu.
0: Pikir fun voice sama segmen.
1: Jangan ketawa dulu.
0: Ternyata fun voice translatean suara seru.
1: Jangan ketawa dulu.
0: Nah lihat Jo, gimana coba bahasa Inggris gimana? Nih idenya dia begini.
1: Lah kan itu dia. Itu tuh kan cuman ide besarnya aja, tapi kan yang penting itu intinya itu kita ngapain.
0: Harusnya gitu. Kita ngajak ini aja yo, mentor satu bahasa Inggris siapa gitu kan, buat kita ajak siaran juga.
1: Mentor bahasa Inggris siaran ikut kita, selesai acara dia lupa ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris kayak kita. Cool banget ay. Aduh.
0: Jadi gitu, kocak gitu. Nanti dia udah jadi gak jadi guru les lagi. Jadi penyiar malah.
1: Makanya yang kayak gitu. Jova bilang, gue malah pengen banget bisa aksen Singlish, suka banget dengan orang-orang Singapore talking English. Eh, hey, why you want to talk like Singlish, eh? You cannot. If you can, you cannot. Singlish begitu. Lo, nah itu satu lagi. Lo kalau udah bisa bahasa Inggris, ketemu Singlish, amburadul.
0: Nah, itu loh. Maksud gue, mungkin gue akan bisa sedikit melancarkan bahasa Inggris gue ya, tapi padu-padannya jadi kayak Singlish, yo.
1: Jangan. Itu justru malah gue bilang jangan. Nih, itu sama kayak kita...
0: boleh gak usah garuk-garuk jenggot gak? Itu suara kedengeran banget.
1: Kedengeran ya.
0: Gue di headphone.
1: Itu suara apa ya?
0: Suara garuk-garuk jenggot itu.
1: Jadi itu... kalau lo emang udah belajar bahasa Inggris, jangan dicampur. Lo nggak bisa, nggak bisa karena si Inggris itu tuh secara gramatikal mereka amburadul, secara nada mereka juga nggak ada. Itu mah India pak lah. Si Inggris itu ya Jo ya, itu dialek Melayu,
0: campuran ya.
1: Dialek Melayu, dialek Mandarin, dialek India itu gabung semua. Karena mereka itu ngomong bahasa Inggris tapi pakai nada intonasi, di mana kan kalau kayak kita kalau mau bahasa Inggris ya you can't do that. Ya kan ya kayak begitu aja, you can't do that. You can't do that.
0: Nah, uniknya lagi kalau kita belajar bahasa Inggris, entah kenapa kita juga mesti mau enggak mau juga belajar intonasi ala orang Inggris juga itu yo. Nah, itu yang bikin kadang gue jadi makin sulit. Kan enggak mungkin dong kita misalkan ngomong sesuatu dalam bahasa Inggris tapi intonasinya sama kayak intonasi dalam bahasa Indonesia. Menurut gue nggak bisa, nggak cocok.
1: Iya betul, memang secara teori itu nggak bisa, tapi ya itu balik lagi ada namanya dialek. Dialek itu sama kayak Meksiko, sama kayak Eropa Timur yang tadi kita coba itu ya kan ya. Meksiko itu kan mereka dialeknya ada sendiri.
0: Benar.
1: Nah, dialek itu nggak masalah at least secara grammatical lo benar, bukan secara grammatical, secara penyampaian semuanya lo benar gitu. Tapi kalau Singlish itu nggak ada yang benar. Lo cuman lo itu nebak-nebak aja.
0: At least itu bener lah di circle mereka.
1: Iya, iya. Lo harus nebak-nebak mereka ngomong apa. Gue ngantri di, ya itu yang gue cerita, gue ngantri di imigrasi.
0: Yeah.
1: You why? You why? Apa nih? Gue kenapa nih? You, why wait there? Come. Hah? Apa dia ngomong apa? Maksudnya dia apa? Orang imigrasi bahasa Inggris ngomongnya kayak begitu. Secara gramatikal itu gak ada yang benar. Itu kayak, itu sama. Orang bahasa Melayu diartiin sama dia perkata.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Nah itu gue takutnya nanti pas belajar bahasa Inggris sendiri jadi begitu dah.
1: Iya. Makanya gue bilang, kalau mau belajar, lo kayak pengen dialek atau apa, ya udah nggak apa-apa. Dialek Indonesia itu nggak masalah. Where to go? Where do you want to go? Where-nya itu, R-nya itu jelas kan?
0: Oh ya, karena kalau di orang Inggris sendiri, sometimes kan.
1: Where do you want to go? Iya.
0: Yeah. Why are you running? Why are you running? Nah, apa gue belajar apa?
1: First
0: gua,
1: question
0: dari guru.
1: Why
0: Afrika,
1: are you?
0: Guru-guru dari Afrika kayak oh.
1: Iya, yang kayak begitu-gitu. Bisa sih, dibiasakan. Lo mulai membiasakan kayak ngomong di kepala itu, di isi kepala lo tuh ngomong pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia lagi.
0: Coba kali ya. Kadang di motor tuh gue suka iseng yo ngomong sama diri sendiri atau ngucapin sebuah kalimat dalam sentence Inggris gitu.
1: Di pikiran lo kan?
0: Enggak, diucapin juga biar gue terbiasa.
1: Terus otak lo bilang, gue kayak ngomong apa? Gak perlu dipikir.
0: What are you talking about?
1: Iya.
0: Just drive it to the home.
1: Medok pun gak masalah lo. Medok pun gak masalah.
0: Kau pikir kau siapa? You think yuhu.
1: Yuhu.
0: Email kali ah, yuhu.
1: Yahu. Itu ya belajar aja kayak gitu geng. Kalau butuh bantuan belajar nih di Fun Voice nih.
0: Suara seru.
1: Dan lagi kita pamit dulu. Terima kasih semuanya udah dengerin. Insya Allah kita balik lagi besok. Rio Dinata.
0: Wisnu Ratmaja.
1: Sampai jumpa.
0: Bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Ayo mas, tarik terus.
1: terus. Tarik lagi, tarik. Ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
0: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
0: Iya, saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.
2: Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Alien itu beneran ada tahu?
7: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
6: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
7: Ayah aku juga kenal sama alien.
6: Ayah aku presiden.
7: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
8: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.

0: Bigfoot.
1: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
2: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.

dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini seperti biasa sudah ready untuk lanjut temenin

selalu positif ya, insight-nya, kemudian juga output-nya. Jadi hari Kamisnya bisa manis terus ya. Sambil temenin sama lagu-lagu enak, ini salah satunya Hari Baru dari Ran. Mungkin hari ini adalah pertama kalinya kamu melakukan sesuatu di hidup kamu, sahabat suara. Gebrakan-gebrakan itu, cie. Semangat terus ya. Ikhtiar itu harusnya tidak membohongi hasil, cie. Sok banget deh hari Kamis ini, Farah. Supaya kita bisa tetap positif, sahabat suara ya. Satu lagu ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Tapi mengalami perjumpaan kita, biar memorable banget gitu. Satu lagu dari Project Pop dulu nih, Ingatlah Hari Ini.

Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Sal Pria di foto kita Blur ya. Satu lagu yang masih sering nih lewat-lewat di FYP atau enggak timeline sosial media gitu kan, dengan berbagai pose-pose orang. Keren banget emang Sal Pria dia kalau bikin lagu tuh luar biasa. Satu lagu itu baru aja dimainkan di 10 lagu keren, tapi gak cuma lagu-lagu Sal Priadi. Banyak lagu lainnya yang sudah disiapkan untuk menemani siangnya sahabat suara. Karaokean juga biar chill hari Kamisnya. Nih abis ini ya, kita karaokean di lagu Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Let's go.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti ngelag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara ya. Make sure kamu tetap di sini. Selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok seperti biasa, yapping. Jadi buat yang mau komen-komen yang cepat banget gitu ya, responsif dan kita ngobrol banget, kamu bisa langsung juga melipir ke isuara.network. Lanjut lagi, lagu-lagu enak masih nemenin siang hari ini. Ada satu lagu dari Afgan dengan Pesan Cinta, bakal saya mainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

101.1 FM Istora Palembang. 89.7

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
0: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
2: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox.

0: Hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
3: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia musik pilihan Iswara.

0: yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Taiwan sengaja memperlambat koneksi internet seluler sebagai bagian dari simulasi darurat dan latihan militer.

tahanan tersebut dengan tembakan gas air mata. Akibat kericuhan dan kerumunan warga sekitar, sejumlah jadwal KRL di stasiun Tanjung Priuk sempat mengalami keterlambatan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengin Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini ya, sahabat Suara, sampai nanti jam 2. Dan di putaran kedua kali ini, saya mau mengajak kamu yang mau kirim salam, request lagu, udah absen aja. Sekarang saatnya ya, langsung merapatkan 0816-114-1014. Bisa WhatsApp ke sana atau langsung aja menuju ke TikTok di suara.network untuk request lagu. Atau mau yapping-yapping ya, bisa langsung saja di dua media ini.

17-an nih sahabat suara. Biasanya kalau menuju kemerdekaan ada lomba-lomba. Lomba apa yang paling sering kamu ikuti? Nah, boleh tuh sambil sharing juga siang hari ini ya. Gak lupa juga saya mengingatkan nih, dalam rangka menuju kemerdekaan kita ada beberapa jalan yang ditutup karena memang digunakan nanti di tanggal 17 itu untuk kaitannya hari kemerdekaan. Ini salah satunya ada di Jalan Veteran Jakarta Pusat ya. Jadi katanya lagi digunain untuk gladi bersama persiapan HUT RI ke-81. Makanya nih, untuk yang mau berkegiatan daerah sana bisa langsung cari alternatif jalannya supaya nanti kamu gak rempong-rempong lagi gitu. Persiapannya seperti apa dan lain sebagainya itu bisa dipantau juga di sosial media ya. Sambil sharing juga tentang Agustusan boleh loh siang hari ini ya. Satu lagu Raisa ini nemenin kamu sebentar lagi dan memulai perjumpaan kita siang ini. Satu lagu dulu dari Nona nih, yang keren banget, yang lagi keren banget, girl band Indonesia dengan Hong.

secukupnya aja sahabat suara. Kalau mau melakukan apapun itu, kayak apa yang dibilang sama Baskara ya, di proyeknya Hindia, secukupnya ini. Karena sekarang tuh kalau kita berlebihan, terkadang ya impact ke kitanya tuh suka gak bagus. Makanya kalau ngelakuin apapun secukupnya, supaya nanti gak terlalu sakit atau terlalu bahagia gitu kan. Jadi semuanya balance ya. Si paling balance nih Farah. Lanjut lagi ya, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, seperti biasa streaming dari Korea nih ada Nastu. Ah, dia mau pantun lagi apa enggak nih? Baju batik, baju gamis, penyiar cantik hadir Selasa Kamis. Asik. Boleh Nastu. Oke, requestan kamu akan aku puterin langsung banget nih ya. Padahal belum sempat dibaca udah langsung mau diputerin tuh gimana? Kata Nastu, halo Farah. Nastu nih pastinya ya untuk cuaca sekarang. Oh, dia mau update cuaca yang ada di Korea nih sahabat suara. Katanya di Korea udah bersahabat. Soalnya kan beberapa waktu kemarin sempat yang panasnya ekstrim banget tuh di sana di Korea. Terus mau bepergian ke Korea, aku saranin bulan 9 sampai bulan 11. Itu sangat cocok buat orang-orang Indonesia. Terima kasih ya untuk sarannya ya Nastu. Terus katanya mau request lagunya Bondan yang Tetap Semangat. Ini Tetap Semangat tuh judul lagunya apa kamu semangatin aku sih? Ini kan bukti ya, aku juga gak terlalu ngeh judul lagunya. Oke, okay, terima kasih untuk Nastu. Ntar aku cariin dulu lagunya Bondan Prakoso ya, nanti akan dimainkan. Saya juga mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ada ramai sekali. Halo, ada Sopan Santuy. Wih, gokil, boleh Sopan Santuy. Terus ada juga Wure Rayan. Terus ada Tommy Hai, ada Caxio Melo. Ih, namanya pada susah-susah banget tahu kalau di TikTok sahabat suara. Kalau kamu enggak percaya, kamu menuju TikTok deh, kamu lihat deh. Kenapa sih pada bikin username-nya susah-susah banget? Ada Tommy, Nasgor Seafood, Bang Acum juga hadir ya. Cibubur Beta, hai hai halo. Terus tadi juga ada Backdrop Tangerang.id. Yuk, buat sahabat suara yang punya bisnis-bisnis UMKM, boleh loh langsung menuju TikTok. Ntar saya sapa-sapa ya. Jadi siapa tahu yang bergabung siang hari ini ada perlu yang sesuai sama apa yang kamu suguhkan gitu, jasa ataupun produk gitu ya, bisa langsung ke cantol. Jadi siang hari ini kita memperluas koneksi lagi cie, sambil temen sama lagu-lagu enak ya. Setelah ini kita karaokean di lagunya Dewa 19, Aku Di Sini Untukmu. Let's go.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
0: Pemerintah mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan riang gembira melalui rangkaian kegiatan kemerdekaan yang terbuka dan inklusif. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terlihat dari 336 ribu orang yang telah mendaftar mengikuti upacara di Istana Merdeka. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga ketertiban serta tidak menyebarkan informasi yang dapat memicu keresahan atau memperkeruh suasana perayaan kemerdekaan. Pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan bahan bakar nabati, khususnya biodiesel B50 dan bioetanol, sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan impor BBM. Pemerintah juga menyebut bahwa penerapan B50 telah menekan kebutuhan impor minyak sekitar 250 ribu hingga 300 ribu barel per hari. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai pengembangan biofuel menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian energi sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Badan Pengelola Danantara terus memperkuat perannya dalam mengoptimalkan aset negara dan mendorong investasi pada sektor prioritas nasional. Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Jailani, menilai pembentukan Danantara mulai menunjukkan peran dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia memandang Danantara bukan sekedar lembaga pengelola investasi, melainkan bagian dari arsitektur baru pembangunan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan aset negara yang lebih profesional.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
7: Memainkan musik pilihanmu.

0: Masih bareng sama Farverius di suara Theos La Luna. Selepas kau pergi ya, satu lagu rilisan tahun 2004. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Ih, 2004 tuh udah berapa ya? 20. Ya Allah, maaf banget nih aku matematikanya jelek. 22 tahun yang lalu sahabat suara. Tapi mungkin aja di tahun-tahun itu isu tentang royalti bagi musisi belum sekencang sekarang, ya gak sih? Kayak kalau dulu kita nikmatin lagu dan musisi nyiptain lagu, ya nyiptain aja gitu, gak terlalu ribet mikirin royalti dan lain sebagainya. Yang sekarang jadi lebih utama lagi gitu ya, hak dan juga kewajiban dari tiap musisi sangat diperhatikan. Nih saya baru aja mendapatkan berita yang bikin hati tuh seneng gitu, walaupun ini bukan saya yang dapat ya. Jadi ada kabar sahabat suara nih dari industri musik juga, bahwa kabarnya nih WAMI yang adalah wadah untuk menyalurkan royalti musik gitu ya, salah satu wadah untuk menyalurkan royalti musik yang musisi itu, kabarnya baru saja menyalurkan royalti sebesar 45 miliar ke Hindia. Jadi Hindia ini termasuk ke dalam daftar penerima terbanyak. Gokil ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir, Baskara tuh kan proyeknya banyak banget. Terus kemudian tiap-tiap karyanya tuh gong gitu ya. Jadinya sih sebenarnya nggak heran kenapa sampai 45 miliar. Tapi ini dibilangnya sih Hindia, berarti dari Hindia doang dia dapat 45 miliar. Kira-kira dari lomba sihir, dari Fish, itu kira-kira berapa sahabat suara? Berapa dia kantonginya ya? Jadi kalau dari informasinya ini memang daftar penerima royalti tertinggi ini masih diisi sejumlah nama-nama musisi yang sudah lama dikenal di industri Indonesia. Di antaranya ada Robby Satria dari Geisha, terus juga ada Eros Chandra dari Shilon Seven, ada Daniel Baskara Putra yang Hindia ini ya, Fish. Kemudian ada juga komposer Pasma Rizal, ada Govinda, itu tuh nama-nama yang kabarnya mendapat royalti musik dari musik-musik yang dibuat tuh besar-besar. Ya memang seharusnya kayak gini. Harusnya ketika musisi menciptakan karya, kemudian karyanya itu besar gitu ya, dinikmati banyak orang, harusnya juga secara kehidupan makmur, ya gak sih sahabat suara? Ya harusnya lebih baik lagi lah ke depannya bagi semua industri ya, gak cuma musisi, semuanya. Semoga lebih baik, apalagi kan kita mau ulang tahun nih, itulah yang menjadi salah satu doa kita ya. Semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, amin.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah nggak berfungsi kalau
3: emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
2: Radal.
3: Terus jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, sampai dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia.
3: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Supaya tinggi menunduk.
3: Jadi ya, rudalnya loyo nih.
2: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek.
3: Rudal lemek.
2: Karena nonaktif tadi.
3: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lemek tuh.
4: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: dan selama ini yang selalu di state adalah ini adalah film ternekat punya Imaginary sejauh ini.
1: Oke. Okay.
0: Karena mereka nekat untuk mengiyakan ide biar gua. Menurut gua ya.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya ide ini datangnya kan kegelisahan gua dari suka kejadian pencopetan di show gua sebagai drummer di band Seringai. Jadi ketika konser Seringai kerap terjadi tahu-tahu kehilangan handphone gitu. Okay. Dan mereka akan mention gua gitu. Bang Kemot,
1: si korban-korban ini
0: nge-DM gitu, Bang Kemot, ini handphone. Terus atau ada yang, Bang, ada 14 orang yang sudah berkumpul, kita ini list handphonenya.
1: Terus handphonenya ketemu gitu maksudnya?
0: Enggak, ini yang
1: kehilangan ya. Oh iya, gue kira kayak ada yang ngaku tuh copetnya.
0: Terus akhirnya kan kita yang, gue bisa apa ya, gue gak bisa apa-apa.
1: Okay.
0: Repost, udah aja gak bisa apa-apa.
1: Yeah.
0: Terus sampai suatu hari di Solo, kita manggung, ketangkep nih copet, 4 orang dari Jakarta. Menarik ya, 4 orang, 1 cewek. Terus ada yang pakai kaos Seringai gitu. Terus kan buat gue jadi bertanya-tanya, menarik ya. Mereka mempelajari kita, ngikutin IG, dengerin lagu kita. Apakah mereka copet yang belajar skena musik gua gitu? Apa sih mereka belajar moshing?
1: Biar terlihat natural gitu ya di crowd.
0: Oh, beli, okay. Apakah mereka lihat merchandise Seringai gitu? Oh, mahal, beli bajakannya aja.
1: Yeah.
0: Kan jadi, oh ternyata menarik ya. Mereka ternyata tanpa gua sadari mereka itu mempotret skena musik Indonesia sekarang. Iya kan?
1: Oke.
0: Okay. Dari kacamata copet, dari kacamata necessity, karena kebanyakan mostly driven by ekonomi.
1: Iya, yeah, yeah.
0: Gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti ada kesenjangan di situ. Tapi mereka sadar, mereka notice, oh ini nih penanda keramaian. Anak muda nongkrongnya sini nih gitu.
1: Yeah.
0: Logika bodohnya kan kayak gitu. Tapi ternyata kita juga menanda zaman. Oh, ini anak muda sekarang lagi berkumpulnya di era 2020-an adalah eranya festival ya, kita bilang penanda zamannya.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin kalau Janji Joni dulu bilangnya itu penanda zamannya dengan skena indie.
1: Iya.
0: Band-band indie muncul apa segala, ini sekarang

0: bentrok.
1: Tapi lucunya semua itu dari kacamata copet.
0: Betul.
1: Gitu. Menurut gue itu menarik ya.
0: Okay.
1: Terus akhirnya jadi dapat ide, udah gue jadi nulis sebuah cerita yang gue kenal cuman Ernest.
2: Oke.
1: Okay. Gue dari skena musik, gue bukan skena sinema gitu. Gue banyak pengalaman di directing iklan, musik video, directing show, pertunjukan. Tapi gue gak pernah bikin film panjang. Buat gue menakutkan ngedirect film panjang tuh, terutama soal dramanya. Apakah ceritanya make sense atau tidak, plot hole tuh gue takut banget lah. Yang gue kenal lingkarnya adalah Erna, Soleh, itu yang teman-teman yang gue kenal dari dulu.
0: Imaginari lah ya.
1: Imaginari gitu. Jadi akhirnya gue tawarin ke mereka. Kalau mereka iya, barulah film ini jadi. Kalau enggak, kayaknya enggak jadi. Film ini juga kayak, terus gue enggak kenal siapa-siapa lagi.
2: Dan mau coba approach yang lain selain yang lo kenal, kayaknya agak gimana gitu, lo agak ragu atau gimana?
1: Ya gue nggak, kalau sama Ernest kan gue bisa kayak, Nes, gue gini-gini gimana, gue gini-gini. Kalau yang lain kayak, Chan.
2: Langsung nyebut apa ya?
0: Jangan ya.
1: Kurang akrab.
2: Iya.
1: Kalau sama Ernest gue cukup akrab untuk.
2: Secara diskusi lebih nyaman lah gitu kan. Oke, dari situ tuh, pas awal gimana responnya Ernest? Langsung?
1: Iya, dia tertarik gitu. Bahkan obrolannya terjadi 2023.
2: Oh, udah cukup
1: sebelum
2: lama.
1: Sebelum Agak Lain satu tayang.
2: Wow.
1: Makanya gue bilang nekat tuh adalah mereka nekat mengiyakan. Karena mereka dari baca aja harusnya tahu film ini mahal. Ada konser, ada panggung, ada penonton, ekstra, segala. Mereka udah tahu lah ini mahal. Tapi mereka mengiyakan sebelum Agak Lain satu tayang.
0: Dan meledak.
1: Jadi mereka belum kaya
2: sekarang
1: pada kutipnya gitu.
2: Belum sesekarang lah gitu. Okay.
1: Jadi makanya begitu Agak Lain sukses, alhamdulillah film gue jadi.
0: Shout out abang-abang Agak Lain. Thank you so much.
1: Teman-teman Agak Lain, film saya akhirnya jadi gara-gara kalian. Ya,
2: okay. Tapi kalau secara proses produksinya, ini udah dari lama pada saat ide itu disampaikan atau di tahun itu juga apa setelahnya?
1: Penulisan sih ya berjalan lama.
2: Okay.
1: Kita reki lokasi 2024. Untuk akhirnya baru syutingnya 2025.
0: Tadinya tuh sebenarnya mau syuting 2024. Ngikutin Pesta Pora 2024.

0: sebagai Ijal. Hmm. Itu gimana Bang ceritanya?
1: Jadi Ijal tuh awalnya ditawarin sama Ko Ernest, lebih dijebak sih menurut gue ya, bukan ditawarin sih. Lebih kayak gue dipanggil ke rumahnya, ditelepon, terus begitu datang dibilangnya nongkrong, tapi sebenarnya udah ada 7 pria-pria.
0: Oh.
1: Dewasa muda.
0: Tahu lo di amprokin ya
1: gitu. Iya, gue tiba-tiba kayak ini lagi ngomongin apa ya gitu. Terus ya udah gue diceritain premisnya, terus gue langsung kayak

0: tapi acting juga, tapi film juga gitu. Jadi nggak kepikiran yang lain gitu katanya. Terus gue kayak, oh oke, coba ya gue pikirin dulu. Si Kwanas juga, iya nggak apa-apa, nggak harus malam ini.
1: Gue pikir
0: aja dulu. Tapi
1: tujuh orang begitu,
0: tujuh orang cowok-cowok gitu, kayak bapak-bapak gitu semua kayak, wah ini.
1: Gue pikirin aja.
0: Terus ya udah, gue bawa tidur. Kok makin lama makin apa ya? Menggelitik aja buat gue sih, kayak sebuah POV yang, ya menurut gue konser, gigs, semua tuh lagi marak banget terjadi gitu. Terutama kayaknya pasca COVID ya, kita justru kangen banget sama keramaian dan cara bersosialisasi pasca pandemi itu ya, dengan kumpul-kumpul gitu. Yeah. Sebuah penanda zaman, tapi kita gak pernah bener-bener bahas dari POV orang-orang yang justru dalam tanda kutip cari duit gitu loh di situ. Iya, justru si copet-copet ini gitu, copet konser yang somehow kayaknya kalau gue ngeliatnya sendiri, ini tuh sangat Indonesia lagi.
2: Iya.
0: Kapan terakhir lo denger kayak copet Fuji Rock?
2: Enggak ada.
0: Copet
2: mungkin
0: Kocha.
2: Ada, tapi enggak dibahas banget. Mungkin ada.
0: Cuma maksudnya bukan sebuah apa ya, epidemi yang gede gitu. Sedangkan di Indonesia ini tuh kayak emang secara data, berita itu tuh bisa dicari dan banyak kasusnya.
2: Kayak kalau konser kecopetan tuh bukan satu hal yang wah gitu
0: loh, emang kayak
2: oh ya udah gitu
0: ya, lu sih gitu loh. Sedangkan kayaknya kalau di luar negeri itu lebih ke spot turis, kayak attention ya, tamasya nanti tetep pikpuk ya, ada gitu-gitu lah. Jarang yang di konser gitu. Jadi kayak somehow ide nekat ini, ide gila ini ya diwujudin, dan senang juga maksudnya bisa membicarakan hal-hal yang jauh lebih deep dan lebih apa ya, struktural gitu, daripada hanya konser ataupun musik ataupun copet. Tapi ya si reasoning, alasan kenapa akhirnya copet-copet ini adalah anak-anak muda yang terpaksa, mau gak mau. Senang sih belum tentu, tapi
2: walaupun dia tahu itu salah, tapi gimana gitu kan keadaan dan
0: betul,
2: lain sebagainya.
0: Betul, tuntutan ekonomi yang kita gak berusaha untuk membenarkan apa yang salah.
2: Betul.
0: Salah ya salah, tapi terkadang mungkin emang bukan tugas kita juga buat ngejudge. Itu mungkin tugasnya pihak berwajib untuk ngejudge kita. Bukan tugasnya kita buat mukulin, buat main hakim sendiri. Itu tuh bukan tugas warga sesama warga gitu loh. Siapa sih yang mau jadi copet? Siapa sih yang mau jadi maling? Siapa sih yang mau gak makan hari itu? Gak ada. Tapi ya

0: copet.
1: Yang pastinya bisa disaksikan sebentar lagi sahabat suara ya. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu satu lagu yang nemenin siang kamu. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan juga Eddie Kemot soal film Operasi Pesta Copet ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

0: gue lebih fokus ke sosiologinya. Kayak gue malas mendalami, oh ternyata mereka jejaringnya kayak gini apa segala. Ya sebenarnya harusnya reasonnya kenapa akhirnya jadi banyak copet gitu kan. Oh, lapangan pekerjaannya gak ada. Berapa belas juta tuh?
1: 19 gitu. Juta
0: gak ada gitu ya, kayak gitu-gitu.
2: Itu barusan pancingan aja sih.
3: Terus lo masuk
1: makasih terus gue kemakan lagi. Loh, itu kan kenyataan sahabat suara.
0: Iya betul. Nah itu lebih menarik buat gue. Nah itu yang akhirnya kita dalemin. Nah terus untuk proses pencopetannya sendiri, akhirnya kita memutuskan bekerja sama-sama magician
3: sulap.
1: Untuk?
0: Ada, tau kan magician yang suka triknya adalah ngajak penonton ke atas, cetet-cetet taunya jam tangan lu hilang, apa semuanya
1: gitu. Oke, secara teknis gimana ininya caranya.
0: Nah mereka yang, jadi kita punya workshop sama mereka cukup panjang ya, 1,5 bulan.
1: Oh gitu.
0: Ada workshopnya, ada.
2: Ada presentasinya dulu mas?
0: Mindsetnya begini, cara untuk mendistraksi perhatian.
1: Iya.
0: Terus kalau biasanya aktor pulang kan olahraga ya, ini ya. Kali ini gak dikasih handphone dummy, latihan jari.
2: Suruh gini nih.
0: Suruh gini.
1: Serius lu latihan itu bang?
0: Jadi pakai dua jari, lu kuat-kuatin tuh ngangkat handphone.
1: Okay.
0: Bodoh mulai latihan.
2: Tapi sangat-sangat terbantu akhirnya di proses syuting ya. Kami punya jari-jari yang kuat. Ini kalau teman-teman sobat suara lagi lihat nih, sebenarnya jari gue telunjuk sama tengah udah berotot ya. Sayang banget
1: nih. Tiap ini
0: karena,
1: ya.
0: Karena Ernest tuh menekankan banget, dia pengennya pencopetan di film ini tuh real, bukan by editor. Kalau film kan kadang-kadang suka duk nabrak, tahu-tahu pas di cut berikutnya udah megang HP-nya.
1: Jadi
0: kita nggak pernah lihat terlalu itu. Nah dia tuh pengennya ini real, orang bisa lihat cara ngambilnya gimana apa semua gitu.
2: Justru karena emang tujuan filmnya selain yang ngomongin yang tadi gitu ya, tapi juga mengedukasi bahwa ini loh modus operandinya copet, ini cara copet bekerja supaya lo tahu caranya nggak kecopetan.

0: badan, nyetemin kulit, itu pokoknya semua proses itu di 1,5 bulan itu.
1: Oh, okay.
0: Sambil ya pre-production ya, buat syuting di pesta poranya.
2: Sebenarnya kan dia kayak choreo fighting. Jadi ada satu yang kerjanya distraksi cewek misalnya. Si Zulfa pura-pura, oh jatuh. Nanti cowok depannya bantuin. Ketika dia bantuin, dia masuk. Dia ngambil, ketika ngambil langsung dioper ke Kristo. Nah itu dalam satu nafas sequence tuh. Nah kita bikin beberapa jurus kayak gitu ya. Kita punya banking trik.
0: Mungkin bayangin aja kayak Iko Uwais sama Yayan Ruhian. Tapi instead of fighting ini nyotak.
1: Jadi itu satu one take.
0: Banyak yang one take. Karena itu tadi dari awal Koko emang udah berpesan, gue gak mau pakai stuntman. Gue gak mau ini yang nyopet editor. Kayak beberapa film bule yang itu tadi ya terlalu canggih gitu. Lo cuma tabrakan tiba-tiba. Tiba-tiba
2: actionnya
0: gitu.
2: Actionnya one take, kameranya dua. Jadi misalnya gue ngambil satu master wide-nya, satu lagi kamera yang close up yang ngikutin. Tapi actionnya satu one take. Set. Oke, okay, lagi ganti angle.
0: Kita tuh sampai di titik kita udah gape banget. Sampai Astrada kita minta untuk memperlambat gerakan pencopetannya karena enggak ketangkap kamera. Kayak boleh enggak lebih pelan lagi? Karena karena kalau udah terlalu cepat kamera pun jadi enggak bisa lihat, penonton juga ngapain itu enggak kelihatan gitu. Kan tetap harus kelihatan ya somehow gitu. Nah, itu juga
2: tapi berarti dari situ sadar oh nyopet tuh bisa secepat itu ya.
0: Cepat banget sih.
1: Tapi
0: cepat banget sih.
1: Berasa aja gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, dalam proses itu kan tadi

0: apakah nggak jadi dikerubunin orang kah atau seperti apa gitu pada saat prosesnya?
1: Memang untungnya kita ada pengalaman produksi di pertunjukan lah.
0: Okay.
1: Jadi gue beberapa kali membantu show directing untuk beberapa pertunjukan lah. Dan gue juga pernah membuat show directing untuk festival. Untuk special show yang dilaksanakan di tempat yang sama. Jadi gue udah kebayang ketika H-3, H-2 panggung udah jadi. Tapi kosong nggak dipakai. Lighting udah kepasang tapi belum nyala. Ini mah bisa gue syuting gitu. Gue tuh, gue punya pengalaman itu. Jadi ketika menulis, gue jadi bisa membayangkan, oh, gue bisa bikin adegan seakan-akan di pesta pora, tapi gue syuting H-. Terus gue bawa ekstras, gue bawa pennya, lightingnya gue nyalain, terus nanti ya bisa editing magic lah gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita udah kebayang, oh, kita bisa melakukan itu. Cuman jadi harus koordinasinya emang kompleks kan? Koordinasi sama pesta poranya.
0: Sama tempat juga
1: berarti. Please, gue nebeng dong syuting dulu H-3 gitu. Terus bawa ekstras, kita maunya syutingnya malam. Berarti mereka call dari sore untuk syuting sampai subuh. Neriakin ekstras 500 jam 2 pagi sih agak 500, tensi.
0: 500 mas? 500. Wah gila.
1: Tensi sih ya?
0: 500.
2: Iya tensi, garam dan madu.
0: Madu, malam chaos ini ya terus, sih. Oke terus.
1: Nah teknis-teknis gitu yang akhirnya kita lakukan. Plus ada yang memang kita diem-diem syuting di hari H.
0: Stock shoot ya.
2: Totalnya tuh 7 hari. 3 hari sebelum, 3 hari pesta pora, H plus 1 pesta pora.
0: Pas hari H pesta pora lo ada juga?
1: Ada. Tapi gak ada orang tahu.
2: Lo datang nonton ya?
0: Paspor
2: 2025.
0: Enggak deh kayaknya.
2: Enggak ya?
1: Enggak deh. Yang jadi
2: 2025,
1: pagi.
2: Jadi pagi.
0: Oh enggak.
2: Nonton?
0: Enggak.
2: Nah disitu lah.
0: Syuting
2: itu.
0: Dan berarti pada saat paspor itu ada perubahan jam dan lain sebagainya tuh penyesuaiannya gila.
2: Penyesuaian.
1: Jadi enggak. Nah makanya yang sangat menariknya film ini tuh itu gitu. Kita harus merespon momen.
0: Iya betul.
1: Biasanya kan syuting lu menciptakan momen terus kita syuting. Nah di sini enggak akhirnya. Cuman memang kan sebenarnya enggak semua kita eksekusi di pesta pora. Ada yang scene-scene yang memang kita eksekusi biasa. Tapi khusus untuk yang pesta pora tuh berjibakunya ya gitu, ngulik dari window tersebut gitu. Tapi ya justru menurut kita ini kayak pencapaian baru lah. Gimana kita bisa, terutama mungkin Indonesia ya, pencapaian kita bisa menciptakan sebuah tayangan, film, cerita. Tapi di environment yang existing. Itu kan menarik ya gitu.
0: Sangat menarik justru.
1: Dan orang mungkin mikir, emang bisa ya bikin film cerita di tengah-tengah pesta pora? Justru itu tantangannya gitu.
0: Kamu penasaran? Kamu tonton film ini
2: 27 Agustus.
0: 27 Agustus sendiri, ya gitu. Ditungguin tuh seperti apa. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan Eddy Kemot. Jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: Yoga Indonesia.
1: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin sahabat suara ya, barengan sama Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot, ngobrolin tentang film terbarunya mereka, Operasi Pesta Copet. Yang sekali lagi nih bisa kamu saksikan.

0: ngobrolin tentang yang tadi sempat lo sounding juga mas, 500 extras. Secara koordinasi gimana tuh pas di lapangan ya?
1: Itu sih shout out tim AD ya.
2: Itu ini ya. Tahu ini kan pendidikan VOC, nah gitulah.
0: Mereka kan pasti pas di calling briefingnya nanti kamu jadi penonton ya gitu kan.
3: Oh itu sih, itu sih ini sih heavy sih, itu sih militer jatohnya. Tim Astradanya shout out Mami Culo, Vela Rose dan tim gitu yang bisa mengatur, jadi dari director ke Astrada ke koordinator baru ke 500 extras kan.
0: Okay.
3: Nah itu mesti dirancang sedemikian rupa supaya semuanya terasa seperti pesta pora
0: asli. Natural aja gitu.
2: Cuman kan kita memang udah melakukan reproduksi sebelumnya. Jadi kita udah datang ke sana. Scene yang ini, angle-nya ke sini. Kalau angle-nya ke sini, berarti kita butuh background orang berapa. Udah enggak usah pakai 500-nya.
0: Udah
2: pakai aja 100 orang. Oke, sisanya yang lain kita blocking ke shot berikutnya. Jadi setelah kita shot yang ini, pas kita ngebalik orangnya udah ada di yang sini. Jadi pas ngeset kita langsung hal-hal yang kayak gitu tuh lumayan, menurut gue ini salah satu prep shooting terbaik lah. Persiapan shooting terbaik yang gue pernah rasakan ya, bersama gue pernah shooting iklan segala rupa Nah ini imaginary menurut gue di project ini detail banget sih.
3: Menaikan standar
2: sih gitu. Makanya benar-benar semua bisa jadi Bapak bisa kekejar semuanya tuh ya karena itu gitu.
0: 500 tuh gak sedikit men, gila.
3: Banyak banget.
0: Ini benar-benar banyak banget. Nah kalau ngomongin yang kisah nyata tadi kan sempat dibilang apakah ini berangkat dari kisah nyata, itu yang tadi sempat lo sounding
2: Iya sebenarnya kan terinspirasi dari memang banyaknya, karena sampai sekarang loh.
0: Iya.
2: Itu yang ini tuh,
0: tadi kita sempat bahas bahwa kalau kecopetan di festival, oh ya paling kita cuma ngasih tau ya lo hati-hati.
2: Cuma gitu doang kan akhirnya responnya. Padahal sebenarnya itu harusnya kita mulai agak worry kayak kenapa ya gitu.
0: Harusnya itu jadi highlight dipikirin. Betul, tapi jangan kita yang mikirin kali ya.
2: Makanya.
0: Solusinya.
3: Harusnya sih kayaknya sih harusnya tuh ada yang mikirin. Tahu gue ya. Harusnya ada emang spesifik orang-orang terpilih yang harusnya mikirin.
0: Karena kan kalau kita kan sebagai warga masyarakat gitu.
3: Tugas lu kan mengkomunikasikan, tugas kita bikin karyanya kan. Nah, itunya.
0: Pasti kan selalu ada pesan lah di balik apa yang sudah disampaikan tentang musisi, filmmaker dan lain sebagainya. Nah, kalau sebenarnya pengen disampaikan dari operasi pesta copet ini sebenarnya sisi apa ya, Mas Adi?
2: Ya kalau gue sih akhirnya menangkapnya itu apakah dengan gue bikin film ini jadinya kita bisa menghilangkan fenomena copet? Menurut gue enggak. Kita cuma nangkap-nangkapin kalau kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya apa sih? Berarti

0: yang kayak mereka melegitimasi actionnya adalah, yang menurut gue ini menarik adalah, kalau yang di atas aja boleh nyopet, kenapa yang di bawah enggak?
1: Aduh. Itu gong sih. Menurut gue kalau di siaran tuh punchline lah itu.
0: Oh. Nah itu tuh menurut gue, jadi ada selain masalah struktural ekonominya, ada masalah budaya. Karena contoh di atas, mereka melakukan pencopetan tapi tidak ada konsekuensinya.
1: Benar, benar.
0: 70 kilogram emas gak apa-apa.
1: 75 by the way.
0: Nah, itu kan kurang.
2: Jadi korting 5 tuh.
0: Pantesan aja yang di bawah-bawah ngerasa, emang kenapa kalau yang di atas aja nyopet, kenapa gue enggak? Makanya

0: akan dihukum lebih keras ya, daripada maksudnya maling emas.
1: Itu kan maksudnya sebuah kan, ironis sih. Ya, ketika sangat yang di atas tuh, ketika maksudnya situasi di negaranya tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu, sesuai dengan dialog karakter yang gue mainin gitu. Menurut gue sums up the whole movie in a nutshell, in a fun way obviously. It's a feel good movie, film yang menyenangkan. Tapi kalau kita mau nge-breakdown layer-layernya di bawah itu, ya itu adalah suaranya Eddie Kemot sebagai seorang penulis dan sutradara gitu yang pengen disampaikan lewat operasi Mr. Chopper.
2: Tapi sebagai Ijal, gimana ngegali karakter ya, Bal? Maksudnya lo menghadirkan Ijal dengan versi yang lo mainkan tuh seperti apa prosesnya?
1: Kayaknya kalau buat gue, as an actor-nya, gue tuh lebih tertarik untuk reasoning daripada profiling. Kalau profiling tuh gue takutnya terlalu stereotypical dan jadi kayak seakan-akan

Alasan kenapa dia harus nekat, si Ijal ini dan sahabat-sahabatnya ini harus nekat untuk melakukan aksi ini, mencopetan ini, sampai akhirnya melakukan aksi nekat di pesta pora gitu. Jadi mungkin lebih banyak mencoba mengerti dan mempelajari apa yang dihadapi sama teman-teman yang ada di kaum marginal itu gitu ya. Salah satu hal yang jadi highlight itu buat gue adalah kita itu syuting di pintu air Pondok Indah. Pintu air Pondok Indah itu adanya di belakang Pondok Indah Mall 3. Salah satu mall yang paling baru di Jakarta. Salah satu mall yang paling mewah juga. Itu di belakang Pondok Indah Mall 3 itu tuh ada sebuah perkampungan yang di sampingnya pintu air, isinya tuh banyak banget keluarga dan anak-anak kecil yang hidup di sana, yang hiburannya adalah dengan berenang di pintu air. Terus banyak di kosan juga ya, jadi kosan gitu, orang-orang bekerja di sana, keluarga yang mungkin hidupnya menengah ke bawah, yang

0: menempatkan dan memposisikan diri lu dari lahir misalnya di situ, lu udah terbiasa melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi. Mungkin lu punya mimpi tapi nggak pernah bisa kecapai karena emang lingkungannya
1: dan tangganya
0: nggak bisa, lu emang di situ gitu,
2: aksesnya nggak ada,
0: nggak ada aksesnya, deket sih tapi maksudnya secara apa, status hidup, status sosial itunya tuh nggak bisa karena emang secara sistemik emang udah dibikin kayak gitu. Lu bisa jadi lebih hebat daripada Farah gitu, lu bisa jadi lebih hebat daripada Edi Kemot, tapi lu nggak cukup beruntung untuk bisa ada di keluarga yang bisa mendukung itu,
2: kesempatannya.
0: Nah itu yang buat kami tuh
1: nggak adil.
0: Ini tuh sangat tidak adil dan sebenarnya sebuah isu yang deket banget, sering banget kita ketemu sama orang-orangnya, tapi kita nggak pernah apa ya memberikan awareness yang cukup gitu, gitu sih.
1: Jadi buat gue justru menarik kan filmnya adalah memberi panggung untuk orang-orang yang selama ini terpinggirkan dan dilihat sepandang sebelah mata.
0: Iya.
1: Justru itu kita bisa memberi suara ke orang-orang yang selama ini nggak pernah dapat
0: kesempatan bersuara.
1: Selama ini cuma dipukulin.
0: Iya.
1: Tapi lu nggak pernah nanya kenapa lu
0: melakukan ini. Tanpa untuk membenarkan sesuatu yang salah ya.
2: Itu tadi yang di highlight banget gitu kan.

0: kalau soal sudut pandang kan yang justru menurut gue menarik bahwa kita mempotret musik Indonesia
1: ya.
2: Di zaman
0: lewat,
2: ini
0: di zaman ini, tapi lewat sudut pandang mereka. Bahwa mereka tuh sekarang pemerhati musik Indonesia tuh mereka loh, copet-copet ini.
3: Mereka tahu siapa yang rame ya, yang seru lagi konsernya, yang bisa dimosingin
1: sekalian ya, terus pulang bawa handphone gitu.
0: Iya.
3: Ikutin mereka,
0: mereka tahu bandnya siapa, mereka tahu jadwal minggu depan ada konser siapa. Mereka lebih tahu daripada gue.
3: Bener.
1: Iya, iya, iya. Mereka lebih up to date ya,
3: up to date
1: sama event-event anak-anak muda sekarang.
3: Luar
1: biasa. Oke, sekali lagi nih bisa disaksikan tanggal 27 Agustus 2026 Sahabat Suara. Tapi masih akan ngobrol lagi barengan sama Iqbal dan Edi Kemot. Jangan kemana-mana, stay tune di Iswara. Iswara.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.

0: Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
3: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu lah, nak.
3: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Penasaran sama musik pilihan di suara kali ini? Ini dia, musik pilihan.

0: yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
3: Penyaluran bansos tahap 3 berlangsung mulai Agustus hingga September 2026. 4 bantuan dicairkan antara lain PKH, BPNT, bantuan beras, dan PBIJKN dengan besaran berbeda. Untuk memastikan kepesertaan, masyarakat dapat memeriksa status penerima melalui situs atau aplikasi cek bansos Kemensos menggunakan NIK KTP. Mega bintang Cristiano Ronaldo resmi meminang kekasihnya Georgina Rodriguez dalam sebuah pernikahan privat di Pantai Barat Lisbon, Portugal 11 Agustus. Momen sakral ini dikonfirmasi melalui unggahan Instagram keduanya yang menampilkan foto sepasang jari tangan berbalut cincin emas. Seperti diketahui, Ronaldo dan Georgina

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
1: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
0: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
2: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FMI Suara Semarang, Suara Warga Indonesia. Ah.

0: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
0: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
5: Gue hari Minggu sepedaan.
6: Itu sendirian tuh.
5: Sendirian.
6: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
5: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
6: Oh iya.
5: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
6: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
5: Enggak, belum.
6: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
5: Tahu orang lo berarti apa-apa.
6: Udah kurang kunang itu berarti itu sahabat suara.
5: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu penandanya adalah dealer Suzuki.
6: Gue nggak terlalu ngerti itu.
5: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
6: kayak kebablasan di tol Jakarta.
5: Mana lewatnya nanjak lagi.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
7: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox.

0: Lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautafe.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Masih kemerdekaan Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok pak, pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo, terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

lagi pengen semangat banget ya. Secara tadi habis makan sambal yang super pedas atau ekstra pedas. Menurut kamu mana yang lebih pedas? Super pedas atau ekstra pedas?

Terus abis itu kayak yang apa ya, energinya tuh gak 100%, mungkin ada yang cuma 80 aja. Bangun pagi tuh 80, gak full gitu. Apalagi jam segini ya kan. Kayaknya kamu harus cari booster nih, entah minuman yang kamu suka. Kalau aku sih udah nyiapin ya, di sini ada kopi susu sama air es. Wah itu sih udah favorit lah. Kalau kamu minumnya apa, udah kamu siapin dulu aja. Kamu siapin.

abis ini juga ya udah siap kan buat ditantang gitu ya memorinya tentang sesuatu pengetahuan umum. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu di Suara Santai ditemenin lagi barengan sama Lilian Angie.

tanggal 1 kemarin ya, itu udah sibuk di mana-mana ya kan. Bahkan di bulan Juli akhir itu udah pada sibuk juga. Di daerah perumahan kamu mungkin nih ya, sahabat suara ya, udah dinyalain. Iya, lampu-lampu tumbler warna-warni. Nggak warna-warni sih, biasanya malah justru pakai warna merah dan putih gitu.

Tapi ada pernyataan yang bilang begini. Bulan Agustus, ya. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat sibuk dalam sejarah kemerdekaan dunia. Karena banyak negara merayakan kemerdekaan pada bulan Agustus. Agustus adalah bulan yang sangat sibuk dalam sejarah kemerdekaan dunia. Karena banyak negara yang merayakan kemerdekaannya di Agustus gitu ya. Menurut kamu pernyataan ini benar atau salah? Kalau benar kamu pilihnya fakta, tapi kalau menurut kamu salah, kamu pilihnya yang gosip. Jadinya gosip atau fakta. Cara ikutan pollingnya gampang banget, cuma tinggal pilih salah satu gosip atau fakta ya dari pernyataan yang barusan aku share ke kamu gitu. Dan kamu bisa cek langsung di Instagram story @iswara.smg. Jadi langsung aja ya, kamu pilih salah satunya gosip atau fakta. Kalau bulan Agustus itu jadi bulan paling sibuk dalam sejarah kemerdekaan dunia, karena banyak negara yang merdekanya itu ya, merayakan kemerdekaan itu di bulan Agustus gitu. Sebagai catatan aja ya, bahkan di hari ini ada dua negara loh yang sedang memperingati kemerdekaannya ya. Apakah itu pertanda emang Agustus tuh jadi bulan paling sibuk di dunia gitu ya? Coba deh kamu ikutan dulu pollingnya dan nanti kita bakal lihat fakta-fakta menarik lainnya tentang Agustus.

0: Kerajaan Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an kan?
5: Betul sekali.
6: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.

2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

Agustus ini lagi kayaknya tuh butuh banget hiburan gitu ya. Lagi pengen banget bisa sweet escape yang benar-benar sweet. Tapi skenanya juga dapet, ya kan? Kalau bisa gak jauh-jauh dari kota Semarang. Aku punya dong buat kamu. Yaitu adalah kamu bisa banget nih ya

skripsi ya, yang ngestak itu. Nah, kalau misalnya ngestak nih biasanya harus sebentar aja, ditinggal sebentar, tapi bukan untuk waktu yang panjang, untuk nanti kemudian kamu kembali lagi dengan mood yang lebih oke gitu ya. Jadi nih, mendingan kamu ikutan kita rekreasi jalan-jalan ke Jogja, sahabat suara. Rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026.

Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Plus nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Ada festivalis yang bawain set album Paradox Diametral. Ada juga reality club yang bawain set album What Do You Know, NDXAK, set kolaborasi dengan The Jeblocks. Ada lagi The Skit, Malik and the Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, The Adams, dan masih banyak lagi. Selain itu ada juga nih program seru yang bisa kamu nikmatin. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan juga Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition. Jadi buruan ya, mendingan kamu amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di fastticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya langsung deh kamu mendingan follow aja @cherrypopfest.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang

gercep banget ya, udah pada ikutan voting, polling, ya ampun. Polling dong, yang belum ikutan, aduh kemana aja sih? Oh masih bisa kok, coba langsung cek ya, sekarang lagi buka Instagram kan. Langsung ceknya ke @iswara.smg, iswara.smg ya. Itu ada mbak-mbak pakai kacamata, bajunya warna gak tahu tomat, gak tahu cherry ya, mungkin tomat cherry. Di situ ada gosip atau fakta dengan pernyataan yang bilang bahwa ini kan bulan Agustus. Jadi bulan Agustus itu disebut-sebut sebagai bulan yang sangat sibuk ya dalam sejarah kemerdekaan dunia. Karena banyak negara yang merayakan kemerdekaannya itu di bulan Agustus gitu. Kamu setuju gak sih dengan pernyataan itu? Kalau setuju pilihnya fakta, kalau nggak setuju pilihnya yang gosip, okay? Dan kita mau lihat dulu nih beberapa fakta yang menarik ya tentang bulan Agustus itu sendiri, macem-macem. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya dulu kita pernah bahas tentang hal ini ya, ini sedikit reminder aja bahwa kalender zaman dulu itu kalender dulu itu dimulai di bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi sebetulnya bulan Agustus itu adalah bulan ke-6 ya dalam kalender Masehi. Tetapi kemudian ada jadi setahun itu ada 10 bulan, tapi kemudian ditambahkan 2 bulan dan dimulai di bulan Januari. That's why kenapa bulan Agustus itu menjadi bulan ke-8. Nah, nama Agustus itu diambil, dulunya tuh bukan Agustus, dulunya punya nama lain yaitu adalah Sextilis ya. Dalam kalender Romawi kuno, Agustus awalnya disebut dengan nama itu yang secara harfiah berkaitan dengan angka 6. Karena bulan Maret kan awalnya, jadi itu bulan Agustus adalah bulan ke-6. Tapi kemudian berubah jadi Agustus di tahun 8 sebelum Masehi. Ternyata dinamai untuk menghormati Kaisar Agustus karena dianggap sebagai bulan ketika banyak kemenangan penting terjadi. Begitu. Jadi dalam peperangan nih Kaisar Agustus banyak memenangkan peperangan gitu ya. Dan kemudian dia itu Kaisar Agustus ini diumpamakan seperti bulan begitu ya. Nah terus juga kalau kamu perhatikan bulan Agustus ini adalah agak unik gitu. Jadi kalau misalnya biasanya nih 31 hari gitu ya. Tetapi kalau di bulan Juli sudah 31 hari, bulan Agustus ternyata juga 31 hari, bukannya justru 30 hari. Ada teori populer nih yang mengatakan Agustus dibuat punya 31 hari. Itu katanya supaya adil dan setara dengan bulan Juli. Lagi kompetisi apa sih mereka gitu. Gini. Kalau kita melihat bulan Juli, itu ternyata kan dinamai dari Julius Caesar. Dan bulan Juli itu memiliki 31 hari. Ada cerita populer nih yang bilang kalau Agustus tuh gak mau, bulannya tuh kalah panjang sama bulan Juli gitu. Tapi kemungkinan besar ini cuma mitos ya. Kamu tahu gak sih yang namanya perhitungan kalender tuh gak sesimpel panjang-panjangan hari. Lebih banyak daripada, maunya lebih banyak atau sama banyak, lebih banyak atau sama banyaknya dengan bulannya Julius Caesar gitu. Gak sesimpel itu, karena perubahan kalender itu sebenarnya lebih rumit perhitungannya daripada cuma sekedar baper doang begitu. Tetapi kayak ya mungkin dipas-pasin kali ya. Nah, 15 Agustus ini punya makna sejarah besar di beberapa negara ya. Selain hari ini menjadi hari ulang tahun dari Napoleon Bonaparte, tanggal ini juga menjadi hari kemerdekaan India. Wait, yang merdeka di tahun 1947. Dan ternyata juga menjadi hari pembebasan Korea atas kekuasaan Jepang di tahun 1945. Artinya apa? Artinya Korea ini 2 hari merdeka lebih cepat daripada Indonesia ya. Dan ternyata ada istilahnya tuh, hari pembebasan Korea itu disebut sebagai Kwang Pok Chol. Begitu. Oke, kita sekarang mau lihat deh ya. Bener gak sih kalau Agustus itu disebut sebagai bulan paling sibuk dalam sejarah kemerdekaan dunia? Saking banyaknya katanya negara-negara merayakan kemerdekaan di bulan Agustus gitu. Nah, ternyata udah dikosip-kosip gitu. Ternyata jawabannya adalah fakta. Ya, bener.
Bener banget. Memang banyak negara yang merayakan kemerdekaan atau hari nasionalnya itu di bulan Agustus. Kalau kamu pengen tahu negara apa aja, yaitu dari awal bulan dulu ya, Swiss.

tahun 1960 terbebas dari kekuasaan Prancis ya. Terus Niger tanggal 3 Agustus 1960. Burkina Faso tanggal 5 Agustus 1960 dari Prancis juga. Bolivia 6 Agustus 1825 dari Spanyol. Jamaika 6 Agustus 1962 dari Inggris. Singapura 9 Agustus 1965 berpisah dari Malaysia. Dan kemudian Ekuador tanggal 10 Agustus 1830. Pakistan 14 Agustus 1947 dari Great Britain atau Britania Raya. India 15 Agustus 1947 dari Britania Raya. Korea Selatan dan Korea Utara, karena waktu itu masih bersatu ya, masih Joseon waktu itu, peralihan dari belum masih Joseon. Jadi King Kocong ya, itu menjadi raja terakhir ya kan. Nah, 15 Agustus 1945 terlepas dari Jepang ya. Kemudian selanjutnya Indonesia 17 Agustus 1945 dari Belanda. Ukraina 24 Agustus 1991 dari Uni Soviet. Dan ada Malaysia 31 Agustus 1957 dari Inggris. Begitu, menjadi negara yang bisa berdiri sendiri gitu ya. Begitu, rame kan? Rame. Memang, jadi ini jawabannya adalah fakta. Tetapi ternyata bulan Agustus bukanlah satu-satunya bulan. Masih ada lagi, yaitu adalah bulan Juli ya. Kenapa nih kok Juli, Agustus, walaupun memang lebih banyak di bulan Agustus, adalah periode puncak di mana banyak negara di dunia itu merayakan hari kemerdekaan mereka. Ternyata nih kalau kita berkaca pada tahun 1945 pada waktu itu, jatuhnya kekuatan-kekuatan kolonial itu seperti memberi jalan bagi banyak bangsa di Asia dan juga Afrika untuk kemudian memproklamasikan kemerdekaan masing-masing negara pada pertengahan tahun. Selain itu juga adanya pergerakan nasional dan solidaritas regional seperti Konferensi Asia Afrika yang diadakan ya, mendorong momentum kemerdekaan terkonsentrasi pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada bulan Juli dan bulan Agustus. Banyak banget bulan Agustus ternyata, rame. Terima kasih ya buat kamu yang tidak tergocek hari ini karena berhasil menjawab dan ikutan polling dengan jawaban benar, yaitu yes, fakta. Rame banget nih kita ya. Yang sibuk bukan cuma Indonesia, negara-negara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, Tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, Tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, Tuan. Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, Tuan, Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Sekarang kita sudah ada di Tuan Muda. Lagu-lagunya bakal lebih mundur ke belakang untuk sore ini. Karena kalau di hari Kamis ya, kita bakal dengerin lagu-lagu yang pernah jadi hits di era-era 90-an. Ini kayaknya lebih ikrip sih kalau sama aku, yang tahun 90-an tuh sudah eksis di dunia ini ya. Walaupun waktu itu masih bocil, masih lucu, kata mama aku. Jadi ini adalah momen

sekarang diingat-ingat tuh bikin ketawa. Kok bisa dulu kayak gitu? Ya ampun, dulu aku ngapain gitu ya. Untuk kita bersenang-senang sore ini, nostalgia sama lagu-lagu 90-an di Tuan Muda 90-an.

FMI suara-suara warga Indonesia. Wow. Yang ulang tahun, tadi kita lagi ngebahas tentang negara-negara yang merayakan atau memperingati kemerdekaannya di bulan Agustus. Ternyata tuh banyak banget ya, sahabat suara ya, banyak. Yang terdekat itu berarti tanggal 15 Agustus nanti di hari Sabtu itu ada India dan Korea Selatan. Juga Korea Utara ya, dari kekuasaan Jepang. Tahun 45, sama cuma beda 2 hari doang sama Indonesia gitu. Banyak yang ulang tahun ya kan. Dan biasanya nih kalau misalnya ada yang lagi ulang tahun nih, mungkin teman kamu, pacar kamu gitu. Biasanya kita nih ya, yang ngasih kado gitu ke dia. Tapi kali ini kamu yang bakal dapat kado dari Alfa Midi, sahabat suara. Soalnya Alfa Midi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfa Midi. Nah, cara dapetin kado dari Alfa Midi gampang banget pastinya. Kamu tinggal belanja aja minimal Rp100.000 yang di dalamnya itu ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback ya, sampai dengan Rp50.000 dan juga berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta. Dan tentunya masih banyak hadiah menarik lainnya. Jadi langsung aja kamu belanjanya di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash

juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
4: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah French Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak French Mendur.

101,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Wow, balik lagi ya. Masih di Tuan Muda 90-an nih. Walaupun gak 90-an banget juga, ada yang pas 2000. Jadi gak pakai kembalian kalau pas 2000 tuh. Begitu. Begitu ya, buat sahabat suara. Hey, by the way aku udah by the way aku sudah live TikTok di @isuara.smg. Jadi pastikan kalau kamu tuh join sama aku di sini gitu. @isuara.smg. Iya. Iya, yang itu loh yang kalau misalnya kamu lihat kok yang nonton sepi. Nah, itu aku. Bener banget. Ya. Terus yang nge-like juga baru dikit. Kalau enggak salah baru sekitar 300-an aja gitu. Nah, itu aku. Iya, itu aja hasil dari yang nge-like aku sendiri. Tapi wajar sih, mungkin orang-orang tuh jam segini lagi pada persiapan, terutama yang pada puasa Senin Kamis ya kan. Jadi kalau jam-jam segini, karena sebentar lagi di

0: gitu ya. Yang lagi ada di jalan juga nih, mungkin lagi persiapan buat ngebatalin puasa abis ini gitu kan. Iya, kalau lagi pada prepare buat buka puasa, kalau ternyata baru nyadar, oh iya kan puasa ya harusnya hari ini. Kok tadi aku makan siang ya? Nah, itu satu hari yang berarti mungkin kamu lagi banyak pikiran. That's why kenapa hari ini banyak lengahnya gitu. Tapi memang ada yang bilang kalau hari Kamis itu cobaannya bisa dibilang lumayan banyak ya. Dibilang mau weekend tapi belum Jumat. Dibilang jauh dari hari Senin, iya. Tapi energinya kayak udah abis banget gitu. Jadi memang banyak orang yang di hari Kamis itu kayak lagi diuji banget begitu. Ya sudah, kalau begitu ya, buat kamu yang lagi prepare nih, sebentar lagi jam 17.42 ya akan berkumandang azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi streaming atau lagi ngikutin live TikTok aku tapi nggak di Semarang, pastiin kalau kamu puasa hari Kamis ini, bukanya nanti ngikutin azan maghrib di tempat kamu, ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Penyaluran bansos tahap 3 berlangsung mulai Agustus hingga September 2026. 4 bantuan dicairkan antara lain PKH, BPNT, bantuan beras, dan PBIJKN dengan besaran berbeda. Untuk memastikan kepesertaan, masyarakat dapat memeriksa status penerima melalui situs atau aplikasi cek bansos Kemensos menggunakan NIK KTP. Mega bintang Cristiano Ronaldo resmi meminang kekasihnya Georgina Rodriguez dalam sebuah pernikahan privat di Pantai Barat Lisbon, Portugal 11 Agustus. Momen sakral ini dikonfirmasi melalui unggahan Instagram keduanya yang menampilkan foto sepasang jari tangan berbalut cincin emas. Seperti diketahui, Ronaldo dan Georgina telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2016 silam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan penambahan kuota sebanyak 3.400 tiket upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka, Jakarta. Langkah taktis dilakukan karena tingginya antusiasme dari 336.000 pendaftar dan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI suara warga Indonesia. Gak tahu kenapa yang ini yang keputeran, apa jadinya serem beneran ya. Oke, mungkin vibes-nya aja nih yang harus kita agak geser dulu kali ya. Oh my God, kenapa vibes-nya jadi serem beneran, ya kan?

Pasti kamu lagi dengerin seram kali ini, selidiki rahasia alam dan misteri. Yang namanya pertanyaan itu mungkin tidak terbatas ya, pernah terlintas di pikiran kamu. Tapi berapa banyak orang yang mau meluangkan waktu untuk mencari jawabannya? Berapa banyak orang yang cukup berani untuk mencari tahu jawabannya? Berapa banyak orang yang merasa cukup siap untuk mendapatkan jawabannya? Ada satu hal yang sempat terlintas dan aku tiba-tiba keinget ya sama suatu kasus. Jujur sempat lupa ya ini kasusnya siapa. Dimana waktu itu aku membaca satu artikel yang di situ tertulis bahwa ada seorang nih, seseorang yang dinyatakan hilang gitu. Dan beberapa waktu kemudian, orang yang dinyatakan hilang ini ditemukan dalam keadaan selamat. Seneng dong pasti keluarganya, orang tuanya seneng banget gitu ya. Bersyukur sekali bisa pulang anggota keluarganya dalam keadaan sehat selamat. Dan setelah dibawa pulang, kembali lagi masuk dalam keluarga, dipikir bahwa kok dia agak beda ya perilakunya, gesturnya, gerak-geriknya tuh beda gitu. Oh mungkin karena shock kali ya kemarin itu habis hilang, terus kayak masih bingung gitu. Jadi ada momen-momen di mana pihak keluarga nih kemudian seperti memaklumi gitu ya, kenapa itu bisa terjadi. Sampai kemudian si ibu ini bingung karena anaknya yang sempat hilang dan kemudian kembali ini kenapa terus-menerus semakin menunjukkan perilaku, kebiasaan, sikap yang bukan dikenal sama dirinya gitu ya. Kok bisa? Apakah seseorang mungkin dia mengalami hilang ingatan? Dan apakah hilang ingatannya itu membuat dia kemudian bisa sampai berubah sebegitunya, termasuk juga melupakan autobiografinya gitu ya. Kalau identitas mungkin orang bisa lupa, tapi tentang hal-hal yang berkaitan dengan skill mungkin biasanya sih itu gak lupa ya. Tapi ini kok kayak lupa, dia gak tahu, sangat berbeda dengan dirinya yang sebelumnya gitu. Dan ternyata ceritanya plot twist. Malam ini kita bakal bahas tentang kasus-kasus orang yang hilang, orang yang pulang, tetapi bukan lagi orang yang sama. Gak cuma satu atau dua, bisa dibilang cukup banyak beragam. Dan bisa dibilang juga kasus orang-orang hilang yang kemudian kembali dalam keadaan selamat dan tidak seperti dirinya yang dulu, dalam kehidupan nyata ini benar-benar terjadi ya sahabat suara ya. Dan itu masing-masing ternyata memiliki kasus yang berbeda-beda. Dalam artian ada case-case tertentu yang mengakibatkan seseorang yang hilang kemudian pulang itu perilakunya jadi berbeda, aneh. Atau mungkin memang mereka adalah orang yang berbeda.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sekarang kita bakal masuk lagi, masih diseram tentunya. Dan kali ini kita lagi membahas tentang beberapa kasus ya. Sebenarnya bisa dibilang cukup banyak kasus tentang orang hilang yang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat kembali, namun sikapnya tidak biasa atau mungkin tidak seperti dirinya begitu. Yang ini yang satu, yang pertama ini agak-agak membingungkan kalau menurut aku ya. Tapi kita bakal coba ikutin dulu aja. Namanya adalah Hana Up. Hana Up. Up, Up. Double P. Hana Up ya. Dia Hana ini adalah seorang guru muda di Amerika Serikat. Jadi dia ini seseorang yang kemudian terdiagnosa mengalami sebuah kondisi yang sangat langka. Disebut bukan hanya langka tapi sangat langka, yaitu adalah dissociative fugu ya. Dissociative fugu yaitu adalah keadaan ketika seseorang

grafisnya dia. Dia pergi melakukan aktivitas tertentu tanpa memahami siapa dirinya atau bagaimana dia bisa sampai ke sana. Yang luar biasa dari kasus Hannah ini adalah karena hal ini terjadi lebih dari sekali. Kita lihat dulu ya, Hannah ini hilang pertama di tahun 2008, sahabat suara. Tanggal 28 Agustus 2008, Hannah yang saat itu usianya 23 tahun, dia ini meninggalkan apartemennya di New York untuk jogging gitu. Tapi setelah itu kemudian dia hilang. Yang aneh, dia tidak meninggalkan tanda-tanda seolah-olah sengaja untuk kabur. Dompetnya tertinggal, identitasnya tertinggal, kuncinya tertinggal, barang-barang pribadinya masih ada. Dan kemudian ternyata dia terlihat di beberapa tempat selama masa pencarian dirinya. Salah satu yang paling aneh adalah Hannah ini tertangkap kamera berada di sebuah Apple Store di Manhattan dan bahkan sempat mengakses emailnya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara fisik, dia ini ada di dunia dimensi yang sama, di dunia normal gitu ya. Dia tuh ada. Tetapi secara mental sepertinya ada sesuatu yang sangat berbeda. Kesadaran tentang eksistensi dirinya yang bernama Hannah Upp itu seperti sesuatu yang dia tinggalkan aja di belakang. Dan itu bukan sesuatu yang memang, bukan sesuatu yang disengaja atau dibuat-buat. Orang-orang yang melihatnya melaporkan bahwa dia tidak tampak seperti seseorang yang sedang berusaha pulang atau mencari keluarganya. Seperti seseorang yang dia gak, bahkan pada saat dia melakukan aktivitas itu dia tidak terlihat panik, lupa dia siapa gitu, enggak. Dia justru lebih seperti seseorang yang lagi ngejalanin aktivitas sehari-hari tanpa memahami bahwa dia itu hilang loh gitu. Dia tuh lagi dicari orang loh, kok kamu gak pulang, kenapa gitu. Dia bingung, dia tidak merasa seperti itu gitu. Dan setelah sekitar 3 minggu di bulan September, Hannah kemudian ditemukan dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Di mana pada saat itu dia ditemukan dalam kondisi mengapung telungkup ya, di dekat Staten Island Ferry. Diselamatkan dalam keadaan mengalami hipotermia dan dehidrasi. Dan ketika akhirnya dia waktu itu pingsan ya, dan ketika akhirnya dia sadar, dia gak tahu apa yang terjadi. Dan pada saat itulah kemudian melalui beberapa pemeriksaan, didiagnosis Hannah ini mengalami dissociative fugue. 2008 itu bukan yang terakhir. Karena 5 tahun kemudian 2013 terjadi lagi hal serupa. Jadi waktu itu Hannah ini udah pindah ya ke Maryland dan bekerja sebagai asisten guru di sekolah Montessori. Tanggal 3 September 2013, dia kembali lagi menghilang. Barang-barang yang ditemukan termasuk dompet dan juga telepon. Nah, 2 hari kemudian dia ditemukan nih di daerah Whedon Glenmore. Yang pada waktu itu kemudian membuat polisi bingung adalah Hannah ini bilang bahwa dia tuh gak tahu di mana dirinya berada dan bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu. Dan bahkan dia harus meminjam telepon orang asing untuk menghubungi ibunya ketika dia kembali dalam kondisi sadar lagi gitu. Jadi ini bukan kondisi di mana aku pengen kabur dari rumah gitu ya. Enggak, dia memang seperti terlepas dari realitas dirinya tanpa sengaja at the moment gitu. Dia ada di situ tapi dia sendiri nggak tahu bagaimana dia bisa ada di situ atau bisa sampai ke situ. Dan untuk ketiga kalinya di tahun 2017, Hannah ini menghilang lagi.
Dia pindah ke St. Thomas, Kepulauan Virgin, Amerika Serikat, dan bekerja sebagai guru. Memang profesinya memang selalu sebagai guru ya. Di bulan September, lagi-lagi September, Agustus, September, September ya. September 2017, pada waktu itu di wilayah tersebut terjadi atau sedang dilanda rangkaian badai besar. Dan pada tanggal 14 September 2017, Hannah ini meninggalkan rumahnya sekitar jam 8 pagi waktu setempat. Diperkirakan sepertinya waktu itu dia mau berenang, mau pergi berenang. Tapi kemudian namanya orang aktivitas berenang paling 2 jam, mentok 3 jam, mungkin sambil cari makan dulu. Dia gak pernah kembali. Mobilnya ditemukan di dekat pantai. Dan sama seperti sebelumnya, beberapa barang pentingnya ditinggalkan. Dompet, telepon, paspor, dan juga barang-barang pribadi lainnya. Pencarian dilakukan oleh pihak berwenang, keluarga, termasuk juga teman-temannya dia. Dan sampai hari ini, Hannah belum ditemukan. Dan kasus Hannah Op ini masih merupakan missing person case. Bingung ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau 2 kali dia pernah hilang dalam kondisi tidak sadar siapa dirinya, bahkan dia gak sadar bahwa dia sedang hilang dan sedang dicari sama keluarganya. Di peristiwa hilangnya Hannah yang ketiga ini, dari 2017 terus dilakukan pencarian, tapi ternyata dia belum ditemukan dan Hannah juga belum kembali. 2 kali ditemukan dalam keadaan hidup, tapi tidak pernah benar-benar ada yang memahami, termasuk Hannah sendiri, apa yang sebenarnya terjadi selama periode hilangnya Hannah. Identitas apa yang waktu itu dia pakai? Waktu itu dia menjadi siapa? Bagaimana dia bisa melakukan itu tanpa ingat tentang identitas aslinya dia? Dan sampai sekarang ini masih terus menjadi kasus misterius.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
6: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
7: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
10: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno,

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Kita masih melanjutkan cerita yang gak biasa di Seram malam ini, yaitu tentang yang pulang bukan orang yang sama. Pernah hilang, berhasil kembali, tapi ada yang janggal, ada yang aneh, gak biasa. Bahkan sus banget gitu rasanya ya. Kalau tadi ada kasus dari Hannah Oak, kali ini dari Nicholas Berkeley. Nicholas adalah anak laki-laki usianya 13 tahun dari Texas. Pada tanggal 10 Juni tahun 1994, waktu itu dia lagi main basket bareng sama teman-temannya dia. Dia gak pernah pulang. Dan setelah itu, Nicholas dinyatakan hilang. Walaupun dilakukan pencarian, sudah dilaporkan bahwa dia ini menghilang. Selama sekitar 3 tahun tidak ada kepastian tentang nasibnya. Dia kemana? Atau mungkin pergi dipaksa siapa? Bagaimana nasibnya? Sampai kemudian di tahun 1997, kurang lebih 3 tahun, ada seorang anak laki-laki yang muncul di Spanyol dan mengatakan bahwa dirinya itu adalah Nicholas Berkeley. Hal itu kemudian kan dilaporkan ya, disampaikan ke keluarga Nicholas. Keluarga Nicholas menerima kabar itu dan mereka menerimanya sebagai anak mereka. 3 tahun nih gak ketemu. One day ada orang yang ngaku bahwa dia ini adalah seseorang yang selama ini dicari, Nicholas Berkeley. Diterima. Tapi masalahnya sebenarnya adalah bagaimana keluarga kemudian mau menerima orang yang hilang 3 tahun ke dalam rumah mereka kalau setelah dilihat-lihat itu banyak yang gak cocok. Karena orang yang mengaku Nicholas matanya coklat, sementara Nicholas Berkeley matanya biru. Beda ya, tekstur rambutnya juga berbeda. Dia ini berbicara dengan aksen Perancis, padahal Nicholas enggak seperti itu. Selain itu, secara penampilan visualnya juga berbeda. Bahkan secara fisik gak benar-benar menyerupai Nicholas gitu. Bingung ya? Tapi waktu itu yang kemudian membuat keluarga menerima orang yang mengaku sebagai Nicholas ini karena dalam ceritanya dia itu banyak secara detail menjelaskan bahwa dia itu sempat berada dalam jaringan perdagangan anak. Dia menjadi salah satu korban dari human trafficking. Dan dia bilang dengan cara-cara tertentu, hal itu membuat matanya kemudian diubah. Dari tadi warnanya biru, berubah menjadi coklat. Dan karena itu kemudian keluarga ini tetap menerimanya. Kok bisa ya? Mungkin kalau misalnya kita nih yang ada di luar lingkungan dari keluarganya, ngapain diterima ya kalau memang terlalu banyak kejanggalan? Gak ada upayakah untuk memeriksa ulang gitu ya? Bener gak sih ini anak yang dicari selama ini? Masa iya? Orang jelas-jelas beda kok diterima. Dan tahu gak plot twistnya apa? Memang beda. Memang beda. Jadi yang pulang itu bukanlah Nicholas Berkeley. Namanya adalah Frederick Baudon. Dia adalah pria Perancis yang waktu itu bahkan usianya sudah 23 tahun. Sedangkan Nicholas Berkeley pada saat hilang itu usianya baru 13 tahun.
Jadi kalau memang dia benar-benar Nicholas Barclay, seharusnya usianya baru 16 tahun, sekitar 16 tahun. Tapi ini orang dewasa loh, usianya udah 23 tahun, jauh banget 23 ke 16. Dan setelah itu, setelah tahu siapa sebenarnya identitas dari anak ini ya, ternyata bukan anak mereka nih. Akhirnya keluarga Barclay ini harus menerima fakta bahwa Nicholas itu tidak kembali. Dia ini adalah orang yang berbeda, bukan Nicholas. Justru ada dia ini adalah seorang pria dewasa yang menyamar menjadi Nicholas. Yang menurutku cukup mengganggu adalah Bordong ini ternyata berhasil dengan penyamarannya itu berhasil tinggal bersama keluarga Nicholas Barclay selama hampir 5 bulan. Sampai ada seorang investigator yang merasa curiga, janggal. Janggalnya itu janggal banget dan dia berani mencari tahu tentang segala kejanggalan yang dia tangkap. Di mana salah satunya adalah memeriksa bentuk telinga. Nah, ini. Jadi ya, selain sekarang udah ada teknologi lewat OP gitu. Kalau dulu itu disebut-sebut nih. Salah satu bagian yang tidak berubah dari manusia dari kecil sampai dengan dewasa itu adalah bagian telinga. Dan kemudian diperiksalah bentuk telinganya. Dibandingkan antara foto dari Bordong ini dengan foto Nicholas. Sampai bahkan kemudian FBI melakukan pemeriksaan sidik jari dan DNA. Dan hasilnya memang dia bukan Nicholas. Dan terbukti bahwa dia adalah Bordong. Terus gimana Nicholas, apa kabar? Ternyata Nicholas Barclay memang tidak pernah ditemukan. Sebenarnya pertanyaannya itu bukan hanya bagaimana dengan Nicholas Barclay? Kok bisa sampai ada seseorang yang menyamar untuk mengambil tempat dari anak yang hilang dalam sebuah keluarga gitu? Dan kenapa keluarganya yang jelas-jelas paling mengenal anak yang hilang itu mau menerima atau bisa menerima seseorang yang bahkan secara fisik itu jelas-jelas beda sama anak mereka sendiri? Dan tentunya adalah pertanyaan tentang apa sih yang sebenarnya terjadi sama Nicholas? Di mana dia sekarang? Apakah benar Nicholas ini memang pernah terkoneksi dengan Bordong yang kemudian menyamar dan mengambil tempat sebagai Nicholas dalam keluarganya dia? Sampai sekarang keberadaannya juga masih menjadi misteri, tidak diketahui nasibnya. Apa yang terjadi sama Nicholas Barclay?

0: Merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: 90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Siapa yang gak kenal sama Agatha Christie? Seorang penulis novel misteri. Salah satu yang paling terkenal di dunia bahkan. Seorang Agatha Christie yang selama ini dia itu selalu menjadi penulis dari sebuah cerita misteri. Ternyata bahkan bisa dalam tanda kutip menciptakan misteri dalam hidupnya sendiri. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang seorang Agatha Christie yang kita tahu ya, sahabat suara ya. Bahwa dia bahkan pernah menjadi orang hilang selama 11 hari. Memang ini bukan kasus missing person modern karena terjadi di tahun 1926. Tanggal 3 Desember tepatnya. Itu adalah malam di mana Agatha Christie ini menghilang. Mobilnya ditemukan dalam keadaan ditinggalkan dekat sebuah quarry. Pada waktu itu situasinya langsung menimbulkan banyak dugaan. Apakah mungkin dia melakukan suicide? Atau mungkin ada hubungannya dengan kasus penculikan? Atau memang dia sengaja menghilang? Pada waktu itu dilakukan pencarian besar-besaran. Benar-benar besar-besaran. Saking banyaknya gini, pada waktu itu pencarian itu melibatkan banyak pihak. Bahkan disebut sebagai pencarian nasional karena ribuan polisi, relawan, bahkan termasuk penulis terkenal Sir Arthur Conan Doyle juga ikut mencari keberadaan dari Agatha Christie. Dan kemudian pada tanggal 14 Desember, 15 Desember 1926, Agatha Christie ditemukan di sebuah hotel spa di Harrogate, Yorkshire, dalam keadaan sehat. Di situ dia terdaftar sebagai seorang tamu dengan menggunakan nama lain. Nama itu adalah Teresa Neal. Tahu nggak? Itu bukan nama acak. Dugaan kenapa dia melakukan atau menghilang karena mungkin Agatha pada saat itu sedang mengalami tekanan batin yang sangat berat akibat ditinggal untuk selamanya oleh ibunya. Dalam waktu yang berdekatan dia mengetahui adanya perselingkuhan antara suaminya Archibald Christie dengan seorang wanita yang bahkan berujung meminta untuk berpisah dengan Agatha. Dan nama wanita yang menjadi Will atau wanita idaman lainnya itu adalah Teresa Neal. Pada waktu itu Agatha bahkan terlihat seperti dia gak mengenali ya identitas dirinya sendiri itu siapa gitu. Disebut bahwa pada waktu itu dia bahkan membaca pemberitaan tentang hilangnya dirinya seperti seseorang yang lagi membaca berita tentang orang lain gitu. Oh, ini ada orang hilang. Oh, namanya Agatha Christie. Kasihan ya, di mana ya kira-kira dia ya? Padahal dia adalah orang yang lagi dicari gitu. Tapi dia seolah mengalami disosiasi pada waktu itu. Dan pada waktu itu kemudian karena sudah ditemukan, dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa dia mengalami amnesia. Salah satu interpretasi medis kemudian mengaitkan dengan keadaan yang saat ini mungkin sering dibahas ya, seperti yang tadi juga kita lihat kasusnya, yaitu adalah dissociative fugue atau psychogenic. Tapi sebetulnya tidak pernah ada hal yang benar-benar pasti bisa menjelaskan. Agatha sendiri gak pernah dia memberikan penjelasan lengkap tentang apa sih yang terjadi selama 11 hari itu. Apa yang dia lakukan? Ingat gak dia selama 11 hari itu? Apakah dia punya tujuan tertentu? Apakah dia melakukan itu dalam keadaan sadar siapa dirinya? Atau di hari keberapakah dia kemudian mengalami kehilangan identitas dirinya dan benar-benar tidak mengingat siapa dirinya? Ada teori yang menyatakan bahwa, beberapa teori ya yang populer ya, menyatakan bahwa dia ini benar-benar sedang mengalami episode psikologis. Ada juga yang bilang bahwa mungkin dia sedang sengaja pengen menghilang aja gitu, untuk membuat suaminya itu menjadi tersangka utama dalam hilangnya, untuk hilangnya seorang Agatha Christie, sehingga nanti bisa merusak reputasi dari si suaminya ini. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa peristiwa ini memang sengaja direkayasa untuk mendongkrak penjualan novel terbarunya yang berjudul The Murder of Roger Ackroyd yang waktu itu baru dirilis. Tapi ada juga, karena ini temukan hanya mobilnya, mungkin waktu itu dia mengalami kecelakaan yang kemudian mengalami gegar otak, dan mungkin saja dalam kecelakaan itu mengakibatkan dia mengalami disorientasi arah. Tetapi pastinya tidak pernah ada yang tahu, karena Agatha sendiri tidak pernah menjelaskan ke publik tentang disappearance-nya dia. Dan ini mengakibatkan menjadi salah satu disappearance paling ambigu dalam sejarah. Kenapa bisa dia sampai lupa siapa dirinya? Dan dampak dari kejadian itu adalah kemudian tidak bisa terselamatkan pernikahannya dengan Archibald, mengalami trauma media, sempat menjadi sangat tertutup ya, dan dia gak mau diwawancarai sama sekali. Bahkan sepanjang hidupnya kemudian dia gak mau menyampaikan apapun, tidak mau tampil ke publik karena merasa disudutkan. Dan kemudian dia berhasil bangkit dan ketemu dengan orang baru dan menikah lagi dengan seorang arkeolog bernama Max Mellowan tahun 1930 yang menemaninya sampai akhir hayatnya. Tapi gak tahu ya apakah benar ya tadi ya teori itu. Terlepas dari kontroversinya dan apa alasan sebenarnya, nama Agatha Christie memang kemudian semakin dikenal luas secara internasional. Dan after peristiwa disappearance-nya dia ini, buku-bukunya melonjak drastis penjualannya. Ya akhirnya kita jadi kenal Agatha Christie itu siapa, buku-buku yang dia tulis itu apa, dan semakin banyak orang yang membaca novel yang dia tulis. Itu tadi ya beberapa kasus orang yang hilang, tetapi bukan hanya secara fisik dia pergi, ternyata identitasnya juga tidak ikut terbawa. Dan hal itu ternyata bisa terjadi. Bahkan setelah dia kembali, dia bingung ya, siapa dia, kenapa dia pergi kemana selama dia menghilang dalam periode fugu itu, dan lain sebagainya. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin Seram buat malam ini. Terima kasih yang dari sore tadi juga udah join sama aku dengerin suara santai. Besok masih bakal bareng-bareng lagi jam 4 sore pastinya. Terima kasih yang udah ikut komen-komen, ngikutin di live TikTok juga. Sekalian pamit pastinya ya. Nanti masih bakal ada troopers yang nemenin kamu malam ini. Jadi gak usah ngerasa sendirian kalau emang masih banyak yang bakal kamu kerjakan ya. Tapi jangan lupa makan malam dulu sih, kata aku, sahabat suara. Kalau gitu Lilian Angie pamit ya, bareng sama kakak Danar broadcast operator buat malam ini. Sampai ketemu besok, selamat malam. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya.
1: Di
2: thread rame banget banyak
1: dan
2: soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih.
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, aduh gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox.

0: lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @sautafe.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan
3: di suara.
4: Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Wingsfoot.
4: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jaripop 2026 Replita Musik.
5: Jaripop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jaripop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @jaripopfast untuk informasi selengkapnya.

0: Kedaulatan Asing Merdeka.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo, ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus, nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
0: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Rindu ini terasa indahnya. Aku gak tahu kenapa aku lagi terngiang-ngiang lagu itu loh, sahabat suara. Jadi sejak dari tadi siang kayaknya aku selalu humming lagu itu. Rindu ini terasa indahnya. Sampai ditanyain sama mamaku, kenapa sih kamu lagi rindu siapa? Ya gak rindu siapa-siapa, tapi memang kayaknya menurut aku lagu itu gampang untuk diingat ya, sahabat suara. Anyway, how was your day? Ih, Endul tahu aku seharian ini karena akhirnya aku punya waktu untuk apa coba refleksi diri, enggak refleksi kaki. Kan pinggang aku tuh sakit kan, sahabat suara. Terus aku kayak bingung nih, kira-kira aku harus ngapain ya? Apa aku coba pijet aja? Akhirnya aku nyoba salah satu tempat pijet di daerah Banyumanik, itu Endul banget, kamu harus coba. Jadi buat kamu yang masih ngerasa capek, haha kasihan, huhu, aku udah gak capek dong. Capek gak apa-apa, kamu gak usah ngapa-ngapain. Kamu aku temenin ya malam ini di nongkrong bareng-barengan sama aku Gina Jo. Sampai nanti jam 10 malam, sahabat suara. Bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya asik dan hits. Dan bakal banyak memberi kamu informasi yang pasti sudah menarik dan up to date. So this is for the first song, Ren selalu bersama. Enjoy!

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng dong, barengan sama aku Gina Joyo. Tiap hari rasanya capek gak sih sahabat suara, kalau misalkan kita lihat sosial media gitu. Kita kan selalu hidup berdampingan dengan yang namanya social media. Apalagi kalau misalkan yang keluar di timeline itu adalah berita-berita yang tidak mengenakan, aka berita hoax, berita kekerasan, ya rame banget ya, berita orang-orang selingkuh, berita korupsi, apalagi deh. Pokoknya setiap hari kalau buka sosmed tuh rasanya pengen ngelus dada gitu, sabar, sabar, sabar, harus banyak-banyak sabar gitu. But for today, tenang aja, karena hari ini aku mau ngasih sedikit angin segar untuk kamu ya, yang mungkin hari-harinya sudah terlanjur tidak bersemangat. Di luaran sana tuh ternyata banyak sekali loh

makin serius banget ya untuk ngelindungin hewan berbulu, anak bulu kesayangan kita semua, yaitu kucing dan anjing, sahabat suara. Karena Brazil tuh kan terkenal dengan negara samba-samba. Ini baru aja memperkuat aturan hukum mereka untuk siapapun, tidak terkecuali, yang nekat melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Meng dan juga Guguk. Meng dan juga Guguk. Nggak tanggung-tanggung, para pelaku kejahatan terhadap hewan ini sekarang bisa diancam hukuman penjara paling lama sampai 5 tahun plus ada dendanya dan larangan untuk memelihara hewan lagi tuh. Aduh, mana di Indonesia masih banyak lagi ya kekerasan terhadap hewan ya. Keren deh, salut sama Brazil. Dan kebijakan tegas ini dibuat bukan cuma untuk nakut-nakutin aja, kayak istilahnya digertak-gertak doang, gertak-gertak sambel doang, enggak. Tapi ini udah kayak bentuk penghargaan tinggi terhadap hak hidup hewan juga yang selama ini sering banget disepelein dan cuma jadi korban pelampiasan stres orang yang tidak bertanggung jawab ya, sahabat suara. Janganlah, hewan itu juga punya nyawa gitu loh. Dia tuh juga punya hati. Aku juga punya hati. Tapi tidak cuma hukum perlindungan hewan saja yang semakin hari semakin keren. Karena ini nih, dunia medis juga baru aja bikin terobosan fantastis yang bikin masa depan semakin cerah untuk kesehatan mata manusia ya. Tadi kan hewan sudah, manusia juga butuh yang baik-baik nih. Para ilmuwan itu sukses. Bagaimana mau sukses kalau tidak menjadi ilmuwan? Enggak, jadi ilmuwan yang sukses mengembangkan teknologi kornea mata hasil cetak 3D itu udah memanfaatkan yang namanya teknik bioprinting dari sel manusia langsung. Wah, wow. Jadi ini inovasi yang gokil banget sih. Itu datang sebagai kabar baik juga untuk masa depan, bisa menjadi solusi juga untuk mengatasi krisis yang sudah semakin hari semakin bikin prihatin tentang kelangkaan donor mata yang selama ini akhirnya bikin banyak pasien, bahkan ternyata terhitungnya jutaan, sahabat suara, jutaan pasien di seluruh dunia itu kalau misalkan mau mendapatkan donor mata ternyata itu harus nunggu antri yang panjang banget dan tidak pernah bisa mendapatkan kepastian. Jadi kalau misalkan tanya, ini kira-kira bisa dapat donor mata kapan, dok? Kita belum bisa memastikan, kayak gitu terus loh, sahabat suara. Sampai akhirnya ternyata banyak juga pasien-pasien yang memang sudah harus membutuhkan sekali itu menyerah dengan keadaan. Aduh, sedih banget. Jadi dengan adanya teknologi cetak 3D kornea ini, akhirnya proses transplantasi mata itu akan jauh lebih cepat juga, jauh lebih aman dan presisi. Gak perlu nih bergantung sepenuhnya sama organ donor manusia yang memang ketersediaannya sudah pasti sangat-sangat terbatas ya, sahabat suara. Dan terobosan medis ini juga ngebuktiin kalau kombinasi antara teknologi yang udah yahud, canggih, dan riset biologi juga bisa menghadirkan harapan baru dong buat mereka yang mengalami gangguan penglihatan dan memang membutuhkan donor mata seperti itu. Jadi daripada terus-terusan mengonsumsi konten negatif, ya gak sih, yang bikin makin kepikiran setiap hari, aduh pusing pala Barbie, mending fokus aja sama progres mulia yang bikin dunia ini terasa jauh lebih baik, sahabat suara. Ini baru dua yang aku kasih, baru yang kabar dari Brazil dan juga riset dari para ilmuwan yang sudah bisa menggantikan donor mata itu dengan sel yang ada dari tubuh manusia itu sendiri, dari pasiennya itu sendiri. Masih ada banyak sekali berita-berita baik yang datang dari seluruh penjuru dunia yang bakal aku kasih tahu ke kamu. Jadi jangan sampai ketinggalan, tune in terus di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: diperuntukkan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Side jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pake kalian 20 ribu.
3: 2 ribu? 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. And that was Dia by Eklat Story, sahabat suara. And for your information, aku udah live di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau join, boleh banget. Bentar deh, kenapa aku gak bisa buka live-nya? Karena, ini dia caranya begini. Caranya begini, apakah bisa? 5, 4, 3, 2, 1, oh, denied. What's wrong? Anyway, aku masih akan membagikan berita-berita baik yang datangnya dari seluruh dunia ya sahabat suara. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal dunia kerja terutama ya, pasti banyak banget dari kamu yang sering banget ngerasa burnout, sering banget ngerasa apa ya, jenuh gitu ya. Sering gak sih? Aku sih sering. Atau mungkin sampai depresi gara-gara tekanan, deadline, dan lingkungan kerja yang tidak baik gitu, yang toxic. Tapi tunggu dulu, kau jangan besar kepala. Tunggu dulu. Ternyata ada satu perusahaan di China bernama Pang Tong Lai yang punya kebijakan super humanis dan bikin semua karyawan di dunia ini iri setengah mati. Hai KL, ya ampun, kenapa emot farting? Emot aku, soalnya emot aku cuma satu, emotnya farting banyak. Iya nggak apa-apa dah, penuhi dengan emotnya farting. Aku mau ngobrolin ini dulu. Bentar ya, kita back to the topic. Perusahaan retail raksasa ini secara resmi memberikan jatah cuti khusus sampai 10 hari bagi karyawannya yang ngerasa sedang tidak bahagia atau sedang sedih, sahabat suara. So sweet banget. Dan sistem set leave atau cuti sedih ini benar-benar dibebaskan untuk diambil kapanpun. Tidak ada syarat yang berbelit-belit atau tidak perlu alasan medis yang rumit, enggak. Dan pihak manajemen kantor pun dilarang keras untuk menolak pengajuan cuti tersebut. KL, butuh gak sih? Kira-kira kalau misalkan cuti sedih itu diterapkan di Indonesia, menurut kamu gimana, Kak? Apakah oke? Kalau menurut aku sih oke ya, sahabat suara, butuh. Terutama untuk kita para WNI. Bos perusahaan ini juga percaya kalau kesehatan mental dan kebahagiaan dari karyawannya itu kunci utama produktivitas. Jadi kalau misalkan hati kamu lagi kacau, mending istirahat dulu gitu di rumah daripada dipaksa untuk kerja, jatuhnya nanti gak konsentrasi kan, sahabat suara. Dan langkah berani ini langsung dipuji netizen internasional terutama, dan diharapkan bisa jadi standar baru untuk iklim kerja modern di seluruh dunia. Itu tadi yang datang dari Cina, sahabat suara. Kita switch

kawasan Laut Aral kita tahu itu menyusut banget secara drastis gara-gara alih fungsi sungai dan krisis ekologis yang udah, waduh, parah banget deh pokoknya sekarang. Akhirnya pemerintah Kazakhstan berhasil memulihkan sebagian kawasan Laut Aral Utara nih sahabat suara, lewat banyak sekali proyek bendungan dan pengelolaan air yang terencana, dan itu bisa dibilang ketat banget. Dan debit air di sana itu udah mulai melimpah ruah, dan ekosistem yang sempat mati sekarang udah pelan-pelan hidup lagi. Wah, senangnya alhamdulillah dikala banyak sekali isu-isu krisis lingkungan, ternyata Kazakhstan itu sedang mengusahakan sesuatu hal yang luar biasa yang sudah pasti itu bisa mengembalikan pelan-pelan ekosistem alam kita ya sahabat suara. Jadi memang kembalinya air di Laut Aral Utara ini gak cuma menyelamatkan lingkungan alam di situ aja, tapi juga membangkitkan lagi ini perekonomian, kehidupan masyarakat lokal yang dulunya berprofesi sebagai nelayan akhirnya bisa balik lagi kayak gitu. Terus hewan-hewan juga, burung-burung air dan beberapa spesies ikan yang beberapa waktu lalu sempat punah di wilayah itu sekarang udah mulai datang lagi loh, dan udah mulai bisa berkembang biak lagi secara alami. Seperti itu sahabat suara. Memang sih keberhasilan restorasi ekologis di Kazakhstan ini jadi bukti juga kalau ternyata bumi yang rusak tuh sebenarnya masih bisa loh, masih ada kesempatan untuk pulih lagi kalau manusia itu mau serius untuk memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh manusia itu sendiri. Ya, keren banget gue. Itu baru 4 yang aku share ke kamu, masih ada beberapa lagi sahabat suara. Pokoknya jangan sampai ketinggalan updatean informasi kabar-kabar baik dari seluruh penjuru dunia dari Gina Joyo. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja terus barengan sama aku, 'cause it's mine.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox.

0: lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautafe.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan
3: Suara Warga Indonesia.

0: diperingatkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang. Rasa

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.

2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 featuring Sal Priadi. Barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Aku sedari tadi sing along dan sedikit mendalami lagunya. Tuhan, kayak bener-bener tersakiti banget. Aku tidak mau terlalu lama tersakiti dengan lagu ya. Langsung aja kita isi dengan kebahagiaan. Tadi udah ada 4 berita baik yang datang dari seluruh penjuru dunia yang aku kasih ke kamu, sahabat suara. Dan sekarang kita lanjut lagi nih. Ada kabar terakhir yang gak kalah mengejutkan, itu datang dari kekayaan alam tanah air kita sendiri, dari Papua. Oh my god, dimana dunia keanekaragaman hayati itu baru aja merayakan penemuan besar. Karena spesies langka yang namanya kangaroo wondiwoi akhirnya itu berhasil ditemukan kembali di belantara hutan Papua setelah hampir 90 tahun lamanya dinyatakan hilang, punah, dan tak pernah lagi terlihat oleh manusia, sahabat suara. Dan penampakan kembali mamalia unik ini langsung bikin heboh deh para ahli biologi dan peneliti satwa di seluruh dunia belakangan ini. Akhir-akhir ini juga lagi sering banget dibahas, sahabat suara. Kanguru pohon yang misterius ini selama puluhan tahun cuma dianggap kayak itu mah cuma cerita zaman dulu. Ada juga yang bilang itu udah jadi fosil, kayak gitu-gitu udah ada. Karena memang gak ada satupun dokumentasi foto ataupun sampel hidup yang valid sejak awal abad 20 tentang kanguru ini, gak ada, sahabat suara. Dan penemuan kembali kanguru wondiwoi ini jadi bukti kalau hutan Papua masih menyimpan banyak misteri keanekaragaman ya. Ya gak sih? Yang sangat luar biasa. Dan sudah pastinya wajib juga untuk kita lestarikan gitu. Kita jaga kelestariannya, jangan malah dirusak ya. Hal ini sekaligus jadi pengingat juga buat kita, jadi tamparan juga buat kita agar terus harus berkomitmen untuk melindungi hutan hujan tropis dari ancaman deforestasi demi menjaga rumah bagi satwa-satwa langka dunia. Jangan sampai kayak kemarin tuh ada foto salah sekus-kus ya kalau gak salah. Jadi hutan di Papua itu lagi dibabat habis. Salah satu hutan di Papua dibabat habis. Dan ada satu kus-kus yang dia itu ada di potongan kayu, sahabat suara. Dia benar-benar bingung, dia gak tahu dia harus apa. Dia cuma bisa bengong melihat rumahnya itu digunduli. Sedih banget. Jangan dong, ternyata banyak sekali loh hewan-hewan atau mungkin tumbuhan-tumbuhan yang bisa dibilang langka banget, hewan langka, itu masih terus berkembang biak, masih hidup di dalam hutan hujan tropis kita. So dijaga terus keberlangsungan kekayaan alam yang sudah kita miliki, sahabat suara. Malah jangan dirusak gak sih, kita tuh harus berterima kasih sama alam. Asik deh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Apaan tuh rame-rame? Misi, misi bang, misi bang. Apaan tuh bang?
3: Ini Akamsi, anak kampus sini.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sudah masuk ke jam terakhir siaran aku hari ini. Sudah waktunya kita masuk ke Akamsi, anak kampus sini. Orang keren nongkrongnya di Akamsi lah, di mana lagi. Sedih banget. Aku tuh beberapa waktu terakhir, beberapa hari ini tuh suka ngeliatin story-nya dosen-dosen aku. Entah itu dari story Instagram lah, entah itu dari story WhatsApp lah. Mereka tuh lagi sangat semangat menyambut para maba gitu loh, terutama yang ada di jurusan aku. Aku tuh kan terakhir jadi maba, bukan dong. Aku menjadi maba itu kan so long time ago, walaupun tidak terlalu lama ya, sekitar 4 tahunan kemarin. Aku tuh jadi maba 4 tahun kemarin, udah lama banget. Dan jujur enggak terlalu kerasa. Kenapa enggak terlalu kerasa? Karena zaman-zamannya aku tuh zaman-zaman masih antara COVID dan tidak COVID gitu loh. Jadi tuh enggak bisa maksimal penerimaan mahasiswa barunya. Baru deh setelah itu angkatan-angkatan setelah aku mulai tuh ospeknya ngundang-undang artis gitu-gitu, ngundang-undang Hi-Fi, ngundang Maudy Ayunda. Terus besok itu di tanggal 15 ya bakalan ada ini Safira. Safira itu loh yang Class of Champions itu loh, sahabat suara, itu bakalan ngisi seminar di ODM Undip 2026 besok. Sungguh ceritanya kayak yang cuma gitu aja sebenarnya cerita maba aku, kayak berangkat pagi-pagi jam 5 subuh gitu, udah sampai ke kampus untuk ospek fakultas, bukan ospek jurusan, ospek fakultas. Terus juga gak ada kayak yang lomba-lomba gitu, enggak sih, lebih banyak penyampaian materi dari beberapa narasumber gitu, macem-macem yang diisi itu, dari cara membangun personal branding gimana waktu zaman aku ya, terus how to deal dengan perkuliahan itu seperti apa, kayak gitu-gitu aja sih sahabat suara. Tapi kalau kamu ada gak sih cerita-cerita menarik gitu soal penerimaan mahasiswa baru, atau mungkin penerimaan siswa baru? Tidak harus mahasiswa, siswa juga boleh. Sekolah-sekolah itu seperti apa, kamu zaman dulu SMA penerimaannya tuh kayak gimana, boleh banget lah kita cerita-cerita malam ini di Akamsi sahabat suara. Boleh banget send cerita kamu di 0811 270902, atau kamu bisa langsung komen di live TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Aku tungguin.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong barengan sama Gina Joyo dan masih ngebahas soal hari pertama sekolah, hari pertama kuliah biasanya tuh ngapain aja. Sebenarnya kita tahu ya kalau kuliah itu hari pertama tuh yang ngapain aja biasanya ospek tuh. Kalau di angkatan aku, kalau di jurusan aku, di prodi aku dulu itu kita suruh bikin buku perkenalan gitu. Jadi buku besar harus disampul warna kuning dan di bagian kanan atas paling depan, literally disampul bukunya itu, harus ditempel foto kita. Foto kita blur. Namanya yang kulihat, enggak, benar-benar fotoku, foto kamu, foto kita semua kayak gitu. Terus nanti di halaman pertama, literally paling depan halaman pertama, itu harus ditempel foto angkatan. Terus di atas tulisannya adalah buku perkenalan, bawahnya itu biodata kita, cita-cita kita, itu kayak gimana, apa yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan, itu. Dan di buku itu harus diisi semua biodata beserta tanda tangan dari satu angkatan. Terus juga listnya tuh ada sekitar 10 pengurus prodi dan juga 5 dari angkatan kakak tingkat kita, angkatan 20 tuh ada 5. Kita minta harus searching 2019-2020 kita harus searching. Kayak gitu sahabat suara. Itu at least yang aku rasakan pada saat itu seperti itu. Kalau kamu gimana? Apakah berbeda-beda? Dan ternyata memang tradisi dalam menyambut hari pertama sekolah itu terutama di jenjang yang TK dan SD ya sahabat suara, ternyata dari berbagai negara itu berbeda-beda. Ini nih aku udah searching ini biasanya dari sahabat keluarga Kemendikbud, beberapa kebiasaan hari pertama sekolah di beberapa negara. Di Rusia itu ternyata hari pertama sekolah itu biasa dimulainya tuh di 1 September. Oh, lama juga ya. Hari pertama sekolah itu disebut sebagai hari pengetahuan. Sekolah ngadain upacara penyambutan khusus untuk para murid baru dan keluarganya. Terus anak-anak nanti pakai baju paling bagus punya dia dan membawa bunga untuk guru mereka yang notabene. Mungkin kalau itu baru pertama kali masuk sekolah itu guru barunya. Kayak gitu sahabat suara. Di hari pertama itu anak-anak di Rusia mengikuti tradisi yang namanya lonceng pertama. Salah satu anak kelas 1 SD akan naik di pundak kakak kelasnya, naik gitu kayak manjat. Terus abis itu mereka bakal muterin halaman sekolah sambil ngebunyiin lonceng sekolah. Ternyata yang datang adalah ibu. Enggak, cuma muter aja sambil digendong kakak kelasnya di atas pundak sahabat suara. Semua orang tua yang bakalan datang itu harus bertepuk tangan secara meriah untuk memberikan semangat. Itu kalau di Rusia. Terus yang kedua, ada di Cina. Tradisi hari pertama sekolah di Cina itu sebenarnya gak jauh beda sih sama di negara kita Indonesia ya. Anak-anak itu bakalan kumpul di lapangan kayak lagi upacara biasa. Terus habis itu kepala sekolah biasalah yaping. Bukan yaping dong, memberi pidato sambutan dong Gin. Kok yaping? Jangan kayak gitu. Pidato ya maksudnya. Pidato sambutan selamat datang gitu loh. Bagi seluruh anak-anak sekolah, kayak gini mungkin isinya. Saya selaku kepala sekolah berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyekolahkan anaknya di sini. Selamat masuk ke dalam kandang macan. Gak bahagia dong berarti anak-anaknya. Enggak lah. Pokoknya kepala sekolah memberikan pidato pertamanya. Dan di Cina setelah anak-anak itu mendengarkan pidato kepala sekolah, habis itu salah satu murid itu bakal menyebutkan janji jiwa. Kopi dong janji jiwa. Janji siswa ya sahabat suara. Janji siswa. Satu, akan mematuhi peraturan. Mungkin kayak gitu-gitu isinya. Terus habis itu ada juga tradisi upacara penerimaan murid dengan cara sujud dari metermos, sujud syukur, kau tau, kalau bahasa Cinanya adalah kau tau, ke orang tua, dari sujud ke orang tua dan guru yang ada di sekolah. Terus nanti kayak gini sahabat suara.
Terima kasih. Gimana? Ayah, ibu yang selama ini udah dampingin aku. Sampai akhirnya aku bisa sekolah di sini. Terus habis itu dari belakang ada background. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu. Dan bye.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17

90.2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, pas banget ini di live TikTok lagi ngebahas soal kuliah-kuliahan juga. Lucu-lucu banget. Ada yang bilang gini, lanjut S2, lanjut S3, terus ditipalin sama Pak Bendol aka bapakku, bilang S tung-tung. Lucu-lucu. Terus Kak Ci bilang, temanku tuh ngebut dah S3 dia. Iya, semoga nanti semuanya yang masih sama seperti aku, yang masih sama-sama berjuang di dunia perkuliahan, buat adik-adik yang barusan banget terjun ke dunia perkuliahan juga, semoga selalu dilancarkan studinya dari awal sampai akhir. Ya, namanya gagal-gagal tuh pasti ada. Cuman semoga, yang aku harapkan, semoga masih tetap bisa berdiri tegak untuk terus melanjutkan studi sampai di titik terakhir. Pokoknya kalau misalkan kamu ngerasa kayaknya gue gak bisa deh ujian ini, gue gagal. Gagal pertama di semester awal tuh kalau menurut aku wajar aja, karena kamu tuh masih penyesuaian banget. Itu zaman aku dulu waktu awal-awal kuliah, guys. Astagfirullahaladzim. Aku tuh sampai bilang, Aku pernah janjiin ke mama. Aku pernah bilang gini ke mamaku, "Mama, jangan berharap ada nilai yang sampai A dulu gitu, karena aku masih bener-bener sangat meraba dunia perkuliahan itu seperti apa gitu. Nah, baru bisa settle nih. Based on my experience, aku baru bisa settle itu di semester 3, sahabat Suara. Apalagi kan aku belajarnya bahasa, bahasa yang notabene itu bener-bener bahasa yang baru banget aku pelajari. Jadi aku bener-bener bisa settle, aku bisa mengikuti kelasnya, aku bisa ngikuti ritme cara dosennya itu mengajar, itu tuh di semester 3 setelah 1 tahun aku kuliah ya. Bisa dibilang gitu. Dulu aku zaman semester 1 aku masih ada C-nya. Semester 2 udah mulai tuh C-nya berkurang-berkurang walaupun masih ada. Nah, udah mulai semester 3 aku udah mulai bisa tahu caranya mengerjakan ujian itu seperti apa, udah bisa tuh ngelobi-lobi dosen. Ya kan aku pastilah ya. Kayak, dan kebanyakan dosen di prodi aku tuh cewek. Jadi bisa cerita heart to heart gitu loh, kayak kesulitannya tuh seperti apa, kayak gitu-gitu tuh udah mulai bisa. Dan aku udah mulai tahu nih, oh dosen ini tuh bisa diginiin ya, maksudnya kita bisa santai aja nih cara komunikasinya. Oh, kalau dosen ini gak bisa nih, dia agak kaku-kaku gimana, kayak gitu sahabat Suara. Jadi buat adik-adik, semoga kamu selalu sehat, kamu selalu pikirannya selalu jernih, dijauhkan dari orang-orang jahat, dan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar sayang kamu, terutama untuk anak-anak rantau. Mungkin untuk pertama ini sangat berat buat kamu, jauh dari kedua orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Semoga kamu bisa cepat penyesuaiannya ya. Ingat, dimanapun bumi dipijak, di situ kimpul dijunjung. Keren banget nih. Pokoknya kalau misalkan kamu ada ngerasa susah banget gimana ya, aku boleh banget DM aku. Nanti masih gak aku baca. Thank you so much ya sahabat Suara, udah dengerin siaran aku dari tadi jam 8. Gak jelas banget sih apaan. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live TikTok aku di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Semoga kamu sehat selalu. Terima kasih Mas Danar sudah bantuin siaran aku hari ini. See you besok pagi sahabat Suara, karena besok pagi aku bakalan siaran pagi di Suara Seru barengan sama Pak Rio. This is the last time. Kok the last time ya? Enggak, this is for the last song. Rosa dan Ariel, Nada-nada Cinta. Gina Joya signing out. Bye. Jaga kesehatan selalu, karena kesehatan kamu itu yang paling penting.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Gang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo, ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus, nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di

93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Karyawan Diskominfo Kutai Kartanegara berinisial MFA nekat membakar ruang rapat kantor akibat sering dijadikan bahan ejekan oleh rekan kerja. Pelaku membakar lantai 3 memakai 1,5 liter Pertalite dan sempat menekan tombol emergency sebelum melarikan diri. Polisi telah menahan MFA dan masih mendalami kronologi kejadian, termasuk motif perundungan. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas didakwa merugikan negara Rp622,09 miliar terkait kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 lalu. Yakut diduga memperkaya diri Rp4,83 miliar, sementara mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz menerima Rp93,62 miliar. Modusnya berupa pengisian kuota tanpa kajian teknis untuk mengakomodasi pesanan asosiasi travel melalui biaya percepatan jemaah. Bilal Hasan, petarung keturunan Jakarta berjuluk The Indo Ninja, resmi mendapatkan kontrak UFC. Tampil di kelas flyweight Dana White's Contender Series, ia menundukkan wakil India Mridul Saikia lewat TKO kilat 45 detik. Dana White sangat terkesan oleh performa Bilal yang sekaligus menjaga rekor tak terkalahkannya menjadi 9-0.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: saya job gue ya, hantar anak lah.
1: Eh, sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
0: Iya, mulai pakai kalian 20 ribu.
2: 2 ribu, 20 ribu.
0: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
1: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
0: Itu side job gue tuh dulu itu.
1: Pemalak.
3: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
5: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: Dengarkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Did you just say you want me back? Well, I want a Maybach.
1: Wait, what's a Maybach?
2: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
3: Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah French Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak French Mendur. Hormat Pak.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara_official.